0: Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Polri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Mendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian yang dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun

0: para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
1: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
0: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombo diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombo, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan para pemilih negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah

0: terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
1: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
0: tentu
1: Indonesia.
0: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
3: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
4: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Senin pagi ini? Semoga semuanya saya jumpai sehat, bahagia dan selalu dalam semangat terbaik untuk mengawali aktivitas. Untuk Anda yang baru saja berangkat ke kantor, ke sekolah, ke pasar atau yang sedang memulai pekerjaan pagi hari ini, hati-hati di jalan dan tetap menjaga semangat Anda. Semoga perjalanan Anda semua lancar dan aktivitas hari ini dimudahkan dan semua rencana berjalan dengan baik tentunya. Pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang menikmati kopi pagi ya, yang masih dalam perjalanan juga maupun yang sedang sibuk di tempat kerja, tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana yang tentunya akan terus menemani pagi Anda dengan pilihan musik, hiburan dan juga informasi-informasi menarik yang akan hadir sepanjang pagi ini hingga kita jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: asa dan bermakna tanpa narkoba.
1: Gambaran Indonesia, ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI

dengan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.

0: Yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik, pendengar mengawali hari Senin pagi yang penuh semangat ini kembali hadir program interaktif Halo RRI, ruang bersama untuk menyampaikan suara. Dan melalui program ini pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aduan, saran, kritik maupun informasi seputar pelayanan publik di lingkungan tempat tinggal Anda. Mulai dari persoalan kebersihan, mungkin jalan rusak atau pelayanan kesehatan, pendidikan hingga layanan pemerintahan dan fasilitas umum lainnya, Anda bisa gabung bersama kami pendengar untuk menyampaikan informasi-informasi di sekitar lingkungan Anda lewat layanan telepon kami di 0821-2850-2652. Bersama kita bangun komunikasi yang positif, terbuka dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar pendengar di program Halo RRI pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan berbagai informasi-informasi menarik dan terupdate di ruang dengar Anda yang sudah kami siapkan melalui situs rri.co.id.

0: Ini kita melanjutkan kebersamaan kita di Halo Radio pagi hari ini. Kami nantikan untuk bergabung di 08218002652. Saya ke penelpon yang pertama pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, kembali dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Nursin.
0: Oh, Pak Nursin, bagaimana kabar pagi ini? Sehat, Pak Nursin?
1: Kabar sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Di kebun.
0: Oh, sekarang. Lagi di kebun sekarang. Di mana ini posisinya di kebun ini? Kebun bagian mana?
1: Tidak jauh dari rumah, sekitar 200 meter saja.
0: Oh, dekat ya. Ya, cuma jalan kaki boleh itu ya?
1: Boleh.
0: Olahraga.
1: Saya langsung putar radio, barusan putar radio. Oh, ada acara hal
0: ini. Ada. Jadi apa yang mau disampaikan pagi ini? Silahkan.
1: Ini yang saya keluhkan ini. Masalah harga-harga barang semuanya sudah naik, gula, minyak, pokoknya harga-harga barang di toko semua naik.
0: Sembako naik semua ya kebutuhan ya.
1: Pilihan bahan pokok. Sementara harga kondisi masyarakat turun, seperti kopra turun harganya, singke turun, coklat turun. Jadi nah, hal ini memicu masyarakat menjadi petani ini susah. Kalau saya bukan juga terlalu susah karena saya masih ada terima gaji pensiun. Tapi kawan-kawan yang lain.
0: Kawan-kawan yang lain, iya.
1: Itu saja, Bung Novian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya, dibilang Pak Nursin boleh ya untuk Anda yang menyampaikan aspirasi Anda bersama kami pagi ini di Halo RD. Memang kenaikan harga gula ya, kemudian juga minyak goreng dan juga kebutuhan pokok lainnya ini memang sangat dirasakan masyarakat saat ini pendengar. Di sisi lain harga cengkeh kopra ini justru mungkin menurun ya seperti disampaikan tadi oleh Pak Nursin, dan tentu ini membuat para petani semakin kesulitan karena hasil panen ini tidak sebanding begitu dengan biaya hidup yang saat ini terus meningkat. Ya, namun di tengah kondisi ini masyarakat dan petani tetap diharapkan tidak kehilangan semangat ya, karena tentunya situasi seperti saat ini bisa menjadi perhatian bersama agar pemerintah mungkin atau pelaku usaha dan juga kita sebagai masyarakat saling mendukung, kemudian mencari solusi terbaik ya, mulai dari menjaga kestabilan harga begitu kebutuhan pokok, hingga juga memperhatikan harga hasil pertanian agar para petani ini tetap mendapatkan keuntungan yang layak tentunya. Ya, meski ini menjadi tantangan ekonomi pendengar yang dirasakan, semoga semangat gotong royong kita, kemudian kerja keras ya, dan juga saling mendukung ini menjadi kekuatan kita semua sebagai masyarakat untuk tetap bertahan dan juga bangkit bersama. Ya, terima kasih untuk Pak Nursin tadi untuk informasinya ya. Baik, ini di Halo RRI. Ada yang ingin menyampaikan informasi juga bisa menyampaikan kami di 0821 2850 2652 di Halo RRI pagi hari ini bersama RRI yang panas tentunya.

Baik, pendengar, kita lanjut untuk informasi yang sudah kami siapkan ya pagi hari ini terkait dengan Bupati Tojono Una Ilham Labido SH yang menyatakan komitmen untuk mendukung penuh program Asta Cipta di Kabupaten Tojono Una. Di mana pernyataan tersebut ia sampaikan di paparan capaian program Asta Cipta dalam rapat koordinasi program nasional Asta Cipta di Gedung Serbaguna Matano, Bungkul, Kabupaten Morowali. Menurutnya, dalam upaya mewujudkan program pemerintah pusat ini, Pemkab Tojono tidak membedakan program-program yang telah digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk dilaksanakan, semuanya berjalan beriringan. Ia mengaku program prioritas yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh Pemkab Tojono mulai dari makan bergizi gratis atau MBG, kemudian layanan kesehatan gratis, koperasi Merah Putih, kampung nelayan, sekolah rakyat hingga program ketahanan pangan. Menurut Bupati Tojono Una, seluruh program tersebut berjalan seiring dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui 9 program Berani Sulteng. Rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, para bupati dan wali kota Sulawesi Tengah, kemudian jajaran TNI Polri serta organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten, ini juga menjadi forum sinkronisasi program nasional dan daerah dalam menyelaraskan arah pembangunan di Sulawesi Tengah dengan konsep Asta Cipta Presiden Republik Indonesia.

Informasi lainnya, pendengar Kabupaten Tojono Una ini kembali menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojono Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden RI berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tojono Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi sejumlah persyaratan. Melalui bidang peternakan, pendengar, pemerintah daerah juga melakukan seleksi terhadap sejumlah ternak terbaik milik peternak serta penimbangan untuk memastikan bobot ternak sesuai dengan persyaratan bantuan Presiden RI. Selanjutnya, tim pemerintah bersama dokter hewan melakukan verifikasi administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum ternak ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden.

Baik, pilihan informasi pendengar kita lanjutkan pagi ini masih di Halo RRI ini terkait dengan rumah BUMN Pertamina Tujuan Bunda Pendengar yang menggelar kelas kreatif kerajinan bunga dari kawat bulu sebagai upaya mendorong pengembangan, keterampilan masyarakat dan penguatan pelaku UMKM lokal. Kegiatan yang diikuti sebanyak 13 peserta ini pendengar menghadirkan pelatihan pembuatan kerajinan tangan berbahan kawat bulu menjadi rangkaian bunga hias bernilai ekonomis. Nah, pendengar, dalam pelatihan itu peserta diberikan materi kemudian praktik langsung dari mulai dengan teknik dasar membentuk kelopak bunga, merangkai tangkai hingga penyusunan bunga hias yang dapat dijadikan dekorasi maupun souvenir. Fasilitator Rumah BUMN Pertamina Tauna, Fauzia, mengatakan pendengar kegiatan kelas kreatif tersebut ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan tema pelatihan yang berbeda-beda. Menurutnya, pelatihan keterampilan seperti ini diharapkan mampu untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku UMKM pemula yang ingin mengembangkan usaha berbasis kerajinan tangan. Sementara itu, pemateri kegiatan Nur Laila Lahai menjelaskan bahwa kerajinan bunga dari kawat bulu ini cukup mudah dipelajari serta memiliki potensi pasar karena bahan yang digunakan sederhana dan mudah untuk diperoleh. Ia juga menambahkan kreativitas menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan produk kerajinan agar mampu menarik minat konsumen dan juga memiliki daya saing di pasaran. Dan pelaksanaan kelas kreatif tersebut juga dinilai sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
8: Halimah, mau kemana?

0: gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, kok kira cuma flu yang bisa Pak Jangkit? Menguap juga bisa Pak Jangkit. Kau mau tahu? Begini. Penyebab kenapa kita tertular untuk menguap dijelaskan dalam The Brian Colling Theory. Teori ini dikembangkan oleh peneliti dari University of Albany di Amerika Serikat. Teori ini berangkat dari bentuk komunikasi dalam ritual kuno yang dilakukan guna memperingatkan kelompok agar waspada di mana komunikasi ini dilakukan dengan menguap. Dampak menular dari menguap terpicu oleh empati yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Dengan kata lain, menguap tanpa kita sadari merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tersirat untuk menyampaikan orang sekitar kita untuk waspada. Jadi, alih-alih membuat ngantuk, teori ini justru beranggapan bahwa menguap berguna untuk membuat kita terjaga. Karena melalui menguap, sesungguhnya suhu otak menjadi lebih dingin dan hal ini dapat membantu otak bekerja lebih efisien dan tetap terjaga. Ikut tertular untuk menguap menandakan kamu memiliki empati. Empati tak lain adalah aspek penting dalam proses perkembangan kognitif manusia. Begitu.
2: Oh, begitu dah.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Gambaran Indonesia, ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
8: memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani. Kali ini kita akan memaknai tantangan orang tua membesarkan dan mendidik anak di era digital.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, era digitalisasi adalah sebuah perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi yang didorong oleh perkembangan teknologi digital dengan sangat pesat. Dan saat ini adalah masa di mana teknologi digital, khususnya internet dan perangkat terkaitnya, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti segala sesuatu, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan, dipengaruhi dan banyak dilakukan melalui media digital. Pendengar, digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi yang mengandalkan representasi data dalam bentuk angka atau digit atau bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Teknologi digital melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan era digital yang menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas melalui teknologi komputer dan internet. Selanjutnya, mengasuh anak di era digital saat ini membawa banyak tantangan baru bagi orang tua. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses ke informasi dan hiburan yang tak terbatas. Namun di sisi lain, ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, seperti paparan terhadap konten yang tidak pantas hingga ketergantungan pada gadget. Orang tua penting untuk mengenali tantangan ini dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi anak-anaknya pada saat ini. Apa yang menjadi tantangan mengasuh anak di era digital? Teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun terlalu banyak paparan pada layar dapat mengganggu perkembangan anak. Menurut The Ark Group, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara waktu bermain di dunia nyata dan di dunia digital. Anak-anak yang terlalu sering terpapar layar mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan motorik mereka di kehidupan nyata. Menghadapi tantangan digital di era modern menjadi salah satu aspek penting dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, memerlukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan anak. Beberapa tantangan utama meliputi ketergantungan pada gadget, paparan konten tidak pantas, dan gangguan komunikasi di dunia maya. Orang tua perlu proaktif dalam mengatur penggunaan teknologi komunikasi dengan anak dan memberikan pendidikan tentang keamanan digital. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan. Buatlah aturan penggunaan gadget. Tetapkan batas waktu yang diizinkan dan aturan penggunaan gadget. Mendampingi anak saat bermain untuk menggunakan gadget. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, orang tua dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara positif. Menerapkan prinsip 6S dalam pengasuhan anak di era digital. Melansir dari Namely, engage atau terlibat aktif. Orang tua harus terlibat aktif dalam aktivitas digital anak, memahami apa yang mereka lakukan secara online, serta berbicara tentang konten yang mereka konsumsi. Educate atau mendidik. Ajarkan anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan bahaya yang mungkin ada di dunia maya. Empower atau memberdayakan. Berikan anak keterampilan untuk membuat keputusan yang baik di dunia maya, seperti mengenali informasi palsu atau menjaga privasi. Evaluate atau menilai. Mengajarkan anak bagaimana mengevaluasi konten digital, mereka perlu memahami bagaimana membedakan informasi yang salah, informasi yang tentu akan membuat mereka menjadi susah dan mencelakakan. Encourage atau mendorong. Doronglah anak untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan kreatif. Bantulah mereka melihat teknologi sebagai alat untuk belajar dan berkreasi, bukan hanya hiburan. Enforce atau menegakkan. Terapkan batasan dan aturan yang konsisten tentang penggunaan teknologi di rumah, misalnya waktu penggunaan perangkat dan konten yang diizinkan. Kemudian mendorong aktivitas non-digital.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, hal ini penting bagi anak untuk memiliki keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Orang tua bisa merencanakan kegiatan kreatif seperti menggambar, membaca, atau bermain di luar rumah dengan teman-teman. Kemudian menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan penggunaan teknologi yang sehat dengan membatasi waktu, terutama di waktu-waktu penting seperti saat makan bersama atau berakhir pekan dengan keluarga. Kemudian menciptakan waktu tanpa perangkat digital. Pendengar, Anda perlu meluangkan waktu khusus tanpa perangkat digital. Misalnya saja di hari-hari tertentu. Ini memperkuat ikatan keluarga dan memastikan adanya interaksi langsung tanpa distraksi dari teknologi. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan sehat bagi anak-anak di era digital, sekaligus memperkuat hubungan antara orang tua dan anak serta anggota keluarga lainnya. Sebagai orang tua, Anda perlu menjelaskan ancaman online seperti cyberbullying, pembunuh atau predator digital pada anak. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang terjadi secara daring atau dalam jaringan melalui media sosial, pesan instan atau platform online seperti yang umum adalah media sosial Facebook, Instagram, Twitter, e-commerce, platform pembelajaran online, layanan cloud, Google Drive, Dropbox, dan berbagai aplikasi lainnya. Ini dapat berupa komentar kasar, penghinaan atau ancaman yang ditujukan kepada anak-anak. Dampaknya bisa sangat merugikan secara emosional sehingga membuat anak merasa terisolasi, tertekan, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak semua hal yang dilihat atau dikatakan di dunia maya harus diambil hati serta bagaimana melaporkan tindakan yang tidak pantas. Selain itu, predator digital merupakan ancaman serius lainnya. Predator ini adalah orang dewasa yang berpura-pura menjadi teman sebaya untuk memanipulasi atau mengeksploitasi anak-anak. Mereka biasanya berusaha mendapatkan kepercayaan anak melalui percakapan pribadi dan perlahan-lahan meminta informasi pribadi atau mengajak bertemu secara langsung.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, sebagai orang tua, Anda harus mengajarkan anak untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal dan selalu memberitahu jika ada seseorang yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mengajarkan anak tentang ancaman ini sejak dini dapat membantu mereka memahami bahaya yang ada di dunia maya dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dengan komunikasi terbuka dan edukasi yang tepat, orang tua perlu setiap saat meluangkan waktu memberikan panduan yang dibutuhkan untuk menjaga anak-anak tetap aman saat mereka menjelajahi dunia digital. Akhirnya, saat ini orang tua harus memiliki keterampilan teknologi digital dengan belajar menggunakan perangkat dan aplikasi yang digunakan anak-anak. Perlu belajar bahasa gaul anak-anak seperti FYP, Japri, Pansos, PHP, dan lain-lain. Juga meningkatkan literasi digital atau kecakapan memanfaatkan media digital berupa digital skills, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Orang tua melakukan pengawasan online untuk melindungi anak-anak. Orang tua perlu mendampingi dan memberikan pemahaman ancaman online seperti peretasan, penipuan, pornografi, dan kekerasan di dunia maya. Di samping itu, orang tua perlu mengajarkan anak untuk tidak membagikan informasi yang sangat pribadi. Seyogyanya, orang tualah yang menciptakan keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia maya. Mencontohkan anak-anak untuk menghargai dan menghabiskan waktu di dunia nyata. Pendengar, hadirnya kemajuan teknologi adalah untuk membantu kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan, bukannya mempersulit dan menambah masalah baru. Untuk itu, orang tua yang hebat dan berdaya harus aktif. Jangan malu untuk belajar, bertanya, dan juga berbagi pengalaman dengan orang lain. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini, membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid terus solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Gianbianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui a me mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan di kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: komentar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama dan berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main.

menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas

0: atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih

0: kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya, ya ceritanya juga sangat tinggi yang melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir. Yang jelas PSIM juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk ABB Malay di Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang Indonesia pertama kali.
5: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
5: Juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
3: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
2: Hai, kau kira cuma flu yang bisa bajangkit? Menguap juga bisa bajangkit. Kau mau tahu? Begini. Penyebab kenapa kita tertular untuk menguap dijelaskan dalam The Brain Cooling Theory. Teori ini dikembangkan oleh peneliti dari University of Albany di Amerika Serikat. Teori ini berangkat dari bentuk komunikasi dalam ritual kuno yang dilakukan guna memperingatkan kelompok agar waspada di mana komunikasi ini dilakukan dengan menguap. Dampak menular dari menguap terpicu oleh empati yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Dengan kata lain, menguap tanpa kita sadari merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tersirat untuk menyampaikan orang sekitar kita untuk waspada. Jadi, alih-alih membuat ngantuk, teori ini justru beranggapan bahwa menguap berguna untuk membuat kita terjaga. Karena melalui menguap, sesungguhnya suhu otak menjadi lebih dingin dan hal ini dapat membantu otak bekerja lebih efisien dan tetap terjaga. Ikut tertular untuk menguap menandakan kamu memiliki empati. Empati tak lain adalah aspek penting dalam proses perkembangan kognitif manusia. Begitu.
3: Oh, begitu dah.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci.

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung uni caritane, anteliro sang Prabu, sosol bau, ing maespati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi nuhun trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali
5: ya? Orang-orang yang secara sukarela melayani Sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
7: Kalau setahu aku ya dia ya yang mengabdi sama Sultan.
8: Abdi dalam batur, pembantu. Batur nggih pembantu, bater nggih pembantu, pembantu nggih bater.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

pendengar, kami masih membersamai Anda siang hari ini, dan di pukul 14 tepat waktu Indonesia Tengah kami akan segera hadirkan Warta Berita Siang yang kami rangkum seputar 7 Una-Una. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternak lokal lolos seleksi kesehatan dan administrasi. Kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan badan usaha milik desa. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Mengawali berita pertama hari ini, pendengar, Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia tahun 2026. Ternak jenis Limousin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan administrasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas. Maksud kami, Rahmawati Tane.
1: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis Limousin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
2: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Baik, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
1: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, cegah pengangguran. Kantor Urusan Agama atau KUA Ampana Kota ingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratulindo tidak buru-buru menikahkan anak di bawah umur 19 tahun. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun akan memicu terjadinya pengangguran karena secara langsung membatasi akses pendidikan dan memutus pengembangan keterampilan remaja. Putus sekolah menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kualifikasi dunia kerja yang semakin ketat, sehingga rentan terjebak dalam pekerjaan informal dan siklus kemiskinan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Ratulindo Amson Patanda mengatakan, pernikahan di bawah umur 19 tahun banyak disebabkan karena salah bergaul dan mengharuskan untuk menikah. Walaupun pernikahan dini dianggap menjadi solusi atas dampak pergaulan bebas, namun resiko bertambahnya jumlah pengangguran justru semakin besar.
4: Salah satu penyebab pernikahan di bawah umur, salah bergaul, mengakibatkan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus disegerakan untuk melangsungkan pernikahan. Padahal usianya masih di bawah 19 tahun. Nah, kalau usia masih di bawah 19 tahun, saya pastikan langsung terjadi pengangguran dari pernikahan tersebut.
3: Mencegah pernikahan anak di bawah umur 19 tahun memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, serta lembaga pendidikan dan sosial. edukasi masyarakat luas agar memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik, penting untuk terus digaungkan. Di samping itu, program yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan sangat efektif dalam mencegah pernikahan dini. Karena dengan pendidikan tutur KUA Ampana Kota, AMSON, anak-anak akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga dapat mandiri secara finansial di masa depan. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, Dinas Pariwisata dan Rumah BUMN Pertamina Tojo Una-Una bantu pemasaran produk UMKM lokal. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Dukungan pemasaran dari pemerintah dan pihak terkait lainnya sangat krusial bagi kelangsungan produk-produk UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar, bersaing dengan produk luar, dan bahkan untuk naik kelas. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memainkan peran strategis melalui berbagai cara dan kebijakannya, baik digitalisasi maupun fasilitas kemitraan. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Pemkab Tojo Una-Una, dan rumah BUMN Pertamina fokus pada jangkauan pasar untuk menembus jaringan retail dan nasional. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga mengatakan, sebagai bentuk dukungan pemasaran, setiap momen keramaian UMKM lokal akan diberi ruang untuk memasarkan hasil-hasil yang diproduksi.
6: Jadi diisi nanti ada UMKM dari masyarakat, itu di semua, ada kerajinan tangan masyarakat, itu orang jual di situ. Tapi kita angkat kearifan lokal dengan UMKM, ekonomi kreatif.
3: Menurut Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga, pemerintah rutin mengadakan festival dan pameran lokal. Momen ini tentu akan menjadi ruang bagi para UMKM lokal untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Senada dengan itu, Fauzia, salah satu pengelola rumah BUMN Pertamina, mengatakan selain melakukan pendampingan bagi UMKM memperoleh legalitas, pihaknya juga membantu proses pemasaran melalui gerai rumah BUMN Pertamina, bahkan hingga pemasaran keluar daerah.
7: Dari rumah BUMN Pertamina itu memang pendamping UMKM yang memfokuskan baik segi legalitas, pemasaran. Nah, kalau misalkan tidak ada kegiatan kami itu memasarkan produk itu di rumah BUMN. Sama kami juga mencari peluang di kabupaten tetangga.
3: Rumah BUMN Pertamina termasuk jaringan yang ada di wilayah Tojo Una-Una, tidak hanya untuk pusat edukasi dan pengembangan ekonomi digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal. Namun, kegiatan pemasaran produk UMKM hingga ke daerah-daerah tetangga menurut Fauzia merupakan dukungan penuh rumah BUMN Pertamina untuk kelangsungan produksi-produksi UMKM lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dan berita terakhir, pendengar, kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan badan usaha milik desa. Selengkapnya dilaporkan Irsan Aragenda.
8: Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Kopdes Merah Putih bakal menjadi salah satu badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. Perannya yang strategis, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat beroperasi secara kredibel dan memberikan pelayanan optimal untuk masyarakat desa. Menyikapi kekhawatiran akan adanya persaingan antara BUMDes dan Kopdes, Direktur BUMDes Sambaan Raya, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Nur Atika Iriansi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus Kopdes terkait usaha BUMDes sesuai dengan Permen Nomor 3, tahun 2025, sehingga tidak ada tumpang tindih program.
9: Sebelum saya menyusun ADART terkait usaha apa, bidang usaha apa yang kita mau bangun, saya sudah koordinasi dengan Ketua Koperasi Desa dan Pengurus Desa bahwa semua usaha BUMDes yang memang sudah diatur di Permen Nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan, ya kita fokusnya ke situ.
8: Kehadiran Kopdes Merah Putih menurutnya justru akan lebih baik bagi kelangsungan badan usaha milik desa, BUMDes. Keduanya akan bekerja sama untuk menghidupkan perekonomian di desa. seperti usaha hidroponik dan perikanan yang digagas Bumdes Sambaan Raya berdasarkan kesepakatan pihak Kopdes Merah Putih Sumoli yang akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Bumdes mulai dari pakannya, vitaminnya, hingga bibitnya.
9: Adanya Kopdes sebenarnya lebih bagus lagi. Kita orang saling kerjasama kan, menghidupkan ekonomi di desa itu. Koperasi desa dan Bumdes itu saling mengisi. Apa yang dikelola Kopdes tidak lagi dikelola oleh Bumdes. Nah, jadi makanya kami Bumdes kemarin buatnya hidroponik dan perikanan. Nah, Kopdes dalam artian hari ini yang menyediakan pakannya, vitaminnya, bibitnya, kami membeli dari Kopdes. Saling mengisi, baru hasil dari BUMDES itu yang akan kami jual ke Kopdes.
8: Menurut Nur Atika, Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan akan menjadi solusi konkret yang diberikan oleh pemerintah guna mempermudah kelancaran usaha milik UMKM lokal termasuk BUMDES untuk memperoleh akses pembiayaan yang relatif murah dan mudah sehingga akan terhindar dari rentenir yang kerap mematikan usaha dari masyarakat. Irsan Raginda melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi korban Presiden Republik Indonesia tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan administrasi. Kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan badan usaha milik desa. Kerabat kerja yang bertugas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Hasing, editor Rahmawati Tane, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.

0: Masuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Nah,
0: akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz.
2: You're listening. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dila Galia, lagu dari film Adil Hai Tumhara ini menjadi lagu yang sangat banyak diminati ya. Apalagi kita meskipun bukan orang India tapi suka sekali dengan lagu-lagu India dan musiknya yang hampir sama dengan lagu-lagu dangdut milik negara kita. Apa kabar pendengar sore hari ini? Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 93 FM dan saya Nur Hai kembali menemani Anda tentunya di sore yang cerah ceria ya, di sore hari ini tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Dan Anda bisa bergabung loh di 082128502652. Ya, mau kirim-kirim salam juga boleh sekali, yang mau bergabung langsung saja. Saya tunggu ya kebersamaan kita hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke pendengar, kita menyapa dulu untuk yang ingin bergabung sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan pro dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Iya, langsung saja Ibu Mega, lagu pilihannya sore hari ini.
1: Lagu dari timur. Kita naik pantai.
0: Ini lagu dangdut ya?
1: Dangdut, dangdut. Saya sudah minta. Ikan naik di pantai.
0: Ikan?
1: Naik di pantai.
0: Ikan naik di pantai.
1: Pantai.
0: Yang nyanyikan siapa nih, Bunda?
1: Pokoknya dia lagu timur. Saya minta sama dorong. Asmi, kalau ada.
0: Oke. Silahkan dikirim-kirim dulu lagunya.
1: Nanti sama Mbak Alia dulu. Pakai apa saya? Dari ya.

0: sekeluarga. Ada ayah?
1: Ada.
0: Ada, makasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ayah.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak Ibu Megawati ya di seputaran Sumoli. Oke, di belakangnya Ibu Megawati kita menyapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
1: Baik, dengan Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Apa kabar Ibu Rukmin? Alhamdulillah sehat Bunda ya.
2: Tapi makan sakit.
1: Oh, semoga cepat sembuh Bunda.
2: Ya hari makan sakit.
1: Oke. Tapi masih tetap bisa goyang ini Ibu Rukmin ya.
2: Masih bisa
1: ya. Kita mau goyang lagu dangdut nih.
2: Goyang bapak
1: dulu. Boleh, goyang jempolnya aja. Silakan Ibu Rukmin mau lagu yang mana?
2: Lagunya Amri Palu.
1: Yang mana?
2: Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun. Iya.
2: Yeah.
1: Nah, kalau jatuh okay. Harus bangun lagi ya.
2: Iya, bangun. Soalnya sakit kan, sakit bangun.
1: Silakan mau dikirim dulu lagunya Ibu Rukmin.
2: Ada Ibu Megawati baru lewat. Baru Ibu Megawati yang lewat itu.
1: Betul. Ibu Rukmin kedua. Iya.
2: Nah, kemudian ada Ibu Dengar. Ada juga Ibu Ria, ada Pak Nursin, ada Pak Narsrun juga. Ada Ibu Timo, ada Ibu Ratna. Ada Ibu Lina, ada Ibu Ani yang kejauhan. Ada Buang Latur, ada Ibu Fatma dan juga Pak Gan. Dan Toko Pus pada semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua.
1: Oke.
2: Selamat buat Ya bersama.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Sore hari ini meskipun masih di tempat tidur tapi tetap masih bersemangat untuk goyang dangdut. Oke, semoga cepat sembuh Bunda ya. Dan di belakangnya Ibu Rukmin lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dengan siapa di mana Bunda? Labuan kembali. Ini paling awal Labuan ini ya, di season pertama. Iya, silakan Ibu Ratna lagu pilihannya sore hari ini. Yang mana?
3: Lagi SMS.
1: Oh SMS. Kayaknya sekarang sudah WhatsAppan kayaknya Bunda ya. Sudah ada SMS sekarang kayaknya ini. Kurang baku WA orang ini.
3: Kurang baku WA.
1: Oke, mau dikirim untuk siapa? Ria Amelianya.
3: Terima kasih
1: Iya. Yeah.

0: Buat Mbak Ayah, selamat bekerja, sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Rata di seputaran Labuan ya. Sore hari ini lagunya Ria Amelia akan segera turun, ada SMS. Pokoknya sore ini Tora mau bagoyang. Jadi yang masih di tempat tidur tapi masih pengen goyang, goyang jari-jemarinya aja ya. Yang di dapur yang mau goyang, awas tak goyang dengan dia punya balanga. Yang di jalan lagi goyang, goyang tipis-tipis aja ya. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, oke? Pendengar, kita dengarkan dulu 3 lagu dangdut berikut ini. Semoga Anda terhibur dan tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Dut, ada Ria Amelia dengan SMS-nya. Ya, kita kembali flashback di sekitar tahun sekitar 20 tahun yang lalu ya. Di mana SMS sangat meledak ya dan sangat luar biasa bagi Indonesia. Di mana banyak kisah di balik SMS. Awal kita mengenal yang namanya komunikasi melalui jarak jauh itu rasanya luar biasa hebat ya. Meskipun lewat SMS, asalkan sudah bisa mendengarkan kabar dari seberang, itu sangat wah, sesuatu yang wah gitu ya. Adakah yang punya kenangan dengan SMS di sini? Banyak dong pastinya ya. Oke deh, kita kembali di tahun 2026 dengan segala teknologinya, dan dangdut tetap masih menjadi juaranya di tahun ini ya. Yang mau request lagu dangdut, langsung saja kita menyapa. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Pak Nursin di seputaran Bone Ratu. Apa kabar Pak Nursin?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Lagi di mana nih Pak Nursin?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke, lagi deng kopi ini berarti ya?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Makan mangga masak.
0: Aduh, meleleh ini Pak Dengar, makan iya, mangga.
1: Mangga dong, mangga biasa.
0: Oh, mangga biasa. Saya kira mangga muda.
1: Tidak. Mangga muda sama itu yang.
0: Oh, begitu. Oke, Pak Dursin, mau minta lagunya siapa sore hari ini?
1: Cuma judulnya ini.
0: Mm-mm.
1: Terajana.
0: Terajana. Oke, okay. Kirim-kirim dulu.
1: Karena Mbak Ayah putar lagu ini tadi, saya teringat Terajana.
0: Oh, gitu. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Mau dikirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim ada Bunga Megawati. Terima kasih tambahannya bersama kita di Mali.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Ros Bailo Baru. Ada Bung Bo.
0: Iya.
1: Iburia. Ada juga Beras Nandira Buan.
0: Iya.
1: Ustazah Rukmin, Ibu Fatma Jalan Delima, Ibu Timang, dan semua saja pendengar pendandu sepadan pada sehat pak. Ucapan yang sama untuk Mbak Ayah dan Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di seputaran Bone Ratu ya, ikut bergabung juga. Dan pendengar, saya sedikit menginformasikan ya untuk lagu dari Ibu Megawati tadi. Mohon maaf saya tidak bisa putarkan secara keseluruhan ya, karena lagu tadi lagu timur yang tidak ada dangdutnya ya. Jadi semoga yang lain juga mendengarkan ya, untuk lagu pilihannya lebih dipertimbangkan lagi lagunya dangdut atau enggak gitu. Oke, okay? Baik, terima kasih ya, dan mohon maaf ya saya ganti tadi lagunya. Oke, okay? Kita menyapa lagi di belakangnya Pak Nursin. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada pemutar di semua, silakan pemutar.
2: Ya, betul. Oh, minta lagunya anu. Anggan ACT.
0: Judulnya.
2: Penyesalan Narapidana.
0: Oke, kirim-kirim dulu.
2: Mau kirim-kirim buat seluruh pendengar dari tanpa terkecuali mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Mbak Nurhaya bersama Prato sampai yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar ya di seputaran Sumoli. Ditunggu lagunya Penyesalan Narapidana. Oke, kita next lagi. Halo.
3: Halo, RRI Ambana. Assalamualaikum, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Ria di Bailo Baru ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Lagi di mana ini, Bunda?
3: Lagi di rumah, baru pulang dari acara tahlilan di tetangga.
0: Masya Allah. Berarti udah cantik ini ya.
3: Cantik-cantik manja.
0: Aduh, kayak judul lagu nih, cantik-cantik manja. Oke, okay, mau minta lagunya siapa sore hari ini?
3: Lagunya Iis Dahlia, Luka di Hati.
0: Aduh, luka di hati.
3: Gara-gara SMS, luka di hati.
0: Teringat masa lalu ya. Ada cinta bersumi biasanya itu. Dikirim untuk siapa ini luka?
3: Oke, dikirim-kirim buat Ibu Fatma Jalan Delima. Salam hormat, salam kompak. Ada Bunda Megawati bersama Bang Muter juga di Smoli. Ada Ibu Faris Sansarino. Ada Bunda Uga di Kajulangko. Bunda Rumen di Morotoba. Ibu Eli di Bailo dan Peperos. Bumbu Bapak Nursin Bayonerato. Dan seluruh jopendengar RRI Ampana tanpa terkecuali manapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Ayang lagi tugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ria yang barusan pulang dari tahlilan ya di tetangga. Lagunya Luka di Hati. Oke, ditunggu lagunya Ibu Ria ya. Dan juga ada Pak Mutar tadi di Sumoli yang sudah sangat bersemangat juga. Lagunya dari Hamdan ATT juga ditunggu, ada Penyesalan Narapidana. Dan kita ke lagu pilihan Pak Nursin dulu. Ada Terajana, katanya Pak Nursin mau kembali flashback ke masa lalu nih, ada Terajana. Oke, kita dengarkan. Kita goreng lagi yuk.

Baik, pendengar masih di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Dan sebelum saya melanjutkan lagu pilihan berikutnya, kita kumandangkan terlebih dahulu seruan azan salat asar, pendengar. Di pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah, kita sudah memasuki untuk salat asar. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, baru saja kita dengarkan ya tiga pilihan lagu yang cukup mengoyak hati, luka hati. Semoga tidak ada luka di sore hari ini ya. Oke, yang mau canda tawa lagi, yang mau lagu-lagu dangdut bisa biar goyang dangdut sore hari ini langsung saja. Kita menyapa dulu, halo.
1: Halo. Assalamualaikum dan selamat sore Nurhaya.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut ala kita.
0: Iya, ada Ibu Timang dari Mataku.
1: Ibu Timang atau Nek Timang-Timang nenekku sayang.
0: Yang berbuah dan berduri.
1: Yang jatuh bangun.
0: Yang jatuh bangun.
1: Timang Darusmi.
0: Apa kabar Ibu Timang?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini?
1: Ada di kebun.
0: Ada di kebun. Oke. Okay. Ada lagu sore hari ini?
1: Suryanto Siregar, Pariban dari Jakarta.
0: Oke. Okay. Mau dikirim-kirim dulu lagunya, silakan.
1: Ya, Paribannya dikirim buat Pak Gani. Ada juga Pak Nasrun. Ada juga Pak Nusin. Mm-mm. Ada Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ica, Ibu Dian. Mm-mm. Ada Ibu Ratna, Ibu Fatma. Ada Ibu Megawati. Ada Opa, Oma, Azena.
0: Iya.
1: Yeah. Terima kasih Nurhaya. Spesialnya buat Nurhaya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga Ibu Timang di seputaran Mataku ya. Aduh, saya hampir lupa tadi tanya cuacanya di Mataku sore hari ini bagaimana ya. Kelampana saat ini lagi mendung-mendung manja gitu ya. Oke, kita menyapa dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang ujung Labuan.
0: Siapa itu ya?
2: Oh, Mubin itu.
0: Oke. Okay. Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, aman Labuan ya?
2: Aman.
0: Aman. Oke. Okay. So siap ini mau bagoyang sore hari ini berarti ya?
2: Iya.
0: Dengan lagunya siapa kalau gitu?
2: Mendengar lagu judul-judulan.
0: Judul-judulan. Kirim-kirim dulu lagunya.
2: Ya, mari untuk panusi. Mana kabar panusi? Mana itu mangga? Bahkan kayak itu mangga. Iya, yang kejawa. Ibu Timang. Kalau dia tidak menyapa, tetap saya menyapa.
0: Iya.
2: Yang kepada salam dia. Sudah punya kejawaan. Baca ritme. Mm-hmm. Semua yang disini ya semua semuanya tanpa terkecuali kesiannya untuk mendengar
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Labuan ikut bergabung juga sore hari ini ya. Judul-judulan ada Joni Iskandar. Ditunggu DP lagu. Gagah DP lagu ini. Pokoknya mau bagoyang. Jangan lupa digoyang saya dikirim PT. Oke. Okay. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Bunda?
3: Orang Jalan Maleo.
0: Orang Jalan Maleo. Ibu Ice ya?
3: Ada Ibu Ice.
0: Oh, Ibu Ice. Apa kabar Ibu Ice?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi buat apa sore hari ini, Dan?
3: Lagi duduk-duduk santai.
0: Duduk-duduk.
3: Dengar Mbak Ayah.
0: Iya. Soalnya dia pisang goreng biasanya kalau begitu ya.
3: Iya, lihat pisang belum masak. Mau digoreng masak, jadi tidak ada.
0: Jadi pisang tumbuh juga kalau begitu, Dan.
3: Bahaya gigi ini, Lea.
0: Oke, Ibu Ice, silakan lagunya dulu.
3: DP judul mau tidak mau.
0: Mau tidak mau harus mau ya. Dikirim untuk siapa lagunya?
3: Mau dikirim-kirim, ada yang baru lewat tadi, ada Om di Labuan. Ada kita orang Ibu Ratna.
0: Iya.
3: Ada kita orang Ibu Timang-Timang di Mataku.
0: Iya.
3: ada Pak Gani di Kuling Kinari, ada juga Ibu Ria, ada Pak Nurkin, ada Pak Karos, ada Ibu Fatma Delima, ada juga Ibu Rempe, Ibu siapa ini, Ibu Dinar, lupa lagi. Dan semua pendengar dari yang panas tanpa terkecuali. Spesialnya buat Mbak Ayah.
0: Iya.
3: Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice sudah bergabung sore hari ini ya. Yang lagi duduk-duduk santai juga menikmati waktu sore yang mendung-mendung manca gitu. Oke, untuk Anda yang sore hari ini lagi di dapur, lagi di pasar, lagi basuh supo di muka rumah, apa kabarnya? Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut pilihan kami. Yang lagi masak juga di dapur atau yang lagi baring-baring ya, saya masih akan menemani Anda pendengar hingga di pukul 16. Yang mau bergabung, ditahan dulu, istirahat dulu jarinya, kita dengarkan dulu dan kita goyang dulu dengan Pariba dari Jakarta, lagu pilihan dari mana nih? Dari Matako. Ini dia.
4: Medepan di atas.

0: Studio Simona.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, stand by ini ya.
1: Ya, siap.
0: Terima kasih untuk semua yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Ya, kaget ya. Kok bukan waktunya, tapi dia yang bicara, tidak seperti itu. Saya Kona Sutiantola Sangolia, yang temani Anda sore hari ini pendengar kita di program acara UMKM Bicara. Selamat sore untuk semuanya. Senang sekali saya bisa kembali menyapa, hadir menemani waktu istirahat di sore hari Anda pendengar yang lagi bersantaria bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Nah, di UMKM Bicara pendengar, ruang inspirasi bagi pelaku usaha lokal yang terus berjuang, berinovasi dan berkembang di tengah era digital saat ini. Pendengar, perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan besar di dalam dunia usaha. Kini berjualan tidak lagi harus memiliki toko besar atau tempat yang strategis ya. Tapi cukup dengan telepon genggam dan koneksi internet, siapa saja bisa memasarkan produk sehingga bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Di balik kemudahan ini pendengar, tentu ada banyak cerita perjuangan, ada tantangan hingga strategi menarik yang dijalani bagi para pedagang online untuk mempertahankan usahanya di tengah persaingan pasar digital yang semakin ketat. Mulai dari cara menarik pelanggan, harus ada juga kepercayaan pembeli hingga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif. Nah, di studio sore hari ini pendengar sudah ada narasumber kita. Ada dua narasumber ini. Seperti yang Anda bisa simak di YouTube kita pendengar di RRI Ampana. Bisa disimak ada dua orang narasumber. Tapi mohon maaf ya kalau nantinya kalau yang didengarkan cuma satu yang bisa berbicara. Saya teringat dengan ada dua kita sapa dulu narasumbernya ya. Saya sudah asik bicara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, narasumber kita sore hari ini ada Bapak Saiful Bahri Lahai, Sarjana Hukum. Profilnya luar biasa. Beliau adalah seorang inspirator. Jadi kalau mengenal lebih dekat dengan Bapak Saiful ini ya, bisa jalan-jalan ke rumahnya di BTN, di apa, di BTN Grand Cempaka ya Pak Saiful ya. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Saya mau panggil Ustaz atau panggil siapa ini?
2: Tadi
0: panggil Ustaz saja ya.
2: Panggil nama saja.
0: Panggil nama. Namanya siapa tadi?
2: Saiful.
0: Iya, saya memang pusat.
2: Panggil Ipul saja.
0: Namanya juga akrab. Manusia kan suka lupa ya. Barusan saya sebutkan namanya kita tadi. Kemudian saya sudah tanya siapa orang namanya tadi kata. Karismanya, ini semuanya ada ya. Serba lengkapnya paket lengkap sama Pak Ustadz ini, Pak Iful Lahai. Biasanya Iful Lahai ya, Pak Iful saja ya.
2: Nama media sosial.
0: Oh, media sosial Iful Lahai ya. Emangnya Bapak orang Ampana asli ya?
2: Kalau saya Bapak aslinya Ampana, Ibu Manado.
0: Oh, Ibu Manado. Ya kan kalau mau dengarkan nama itu kalau orang Lahai pasti orang Ampana itu, iya kan? Tapi tidak sebegitu bagaimana ya tentang kalau keluarga tidak sebegitu dikenal kalau di Ampana ya. Tapi kalau pribadi ya langit dan bumi pasti mengenal. Ya. Jangan kata setengah begitu. Baik, Pak Ipul atau Bapak Saiful sebagai seorang pedagang online, ya kan? Ini ketertarikan pertama sehingga Bapak memilih untuk berdagang online itu apa yang memotivasi Bapak?
2: Jadi yang memotivasi kami berdua sebenarnya.
0: Sebenarnya dengan
2: istri
0: dengan
2: saya.
0: Istri ya.
2: Jadi yang memotivasi kami berdua ini yang pertama, kenapa harus online? Karena yang pertama untuk modalnya.
0: Maksudnya?
2: Iya, kalau online ini kan dia ada yang pakai sistem dropship.
0: Bagaimana?
2: Nah, jadi pakai sistem dropship.
0: Drop.
2: Jadi barangnya dulu di drop, nanti tiba di sini kalau sesuai dengan ekspektasi baru dibayar.
0: Dibayar.
2: Nah, jadi baru yang kedua tempatnya tidak susah. Nah, tempatnya tidak susah. Kalau sekarang ini kan kalau untuk offline itu harus butuh tempat. sampai ada yang rela sewa tempat, ya kan, dengan harga jutaan rupiah. Mm-hmm. Nah, jadi kalau kelebihan keuntungan daripada online ini, tempatnya tidak susah. Nah, baru yang ketiga, sekarang ini kan orang pengguna media online ini sudah banyak sekali, Bang.
0: Yeah.
2: Sudah banyak sekali pengguna untuk media online, media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya, WhatsApp.
0: Itu maksudnya ketertarikan Bapak itu sampai kan begini. Awalnya pernah buka toko apa? Seperti toko begitu atau jualan secara fisik begitu, ada barangnya gitu?
2: Ada. Kalau memang kalau dahulu saya saya dulu dari pernah bekerja di beberapa perusahaan.
0: Ini menarik ini, Pak. Saya pernah mendengarkan bahwasannya Bapak Saiful ini sebelumnya ini bekerja sebagai seorang pegawai bank. Betul. Bank swasta ya, bank swasta yang pasti bank konvensional ya.
2: Bank iya, bank. Pernah di bank konvensional, pernah juga di bank syariah. Terakhir bank saya syariah. Di bank syariah.
0: Oh, bank syariah, pernah di bank konvensional, kemudian di bank syariah.
2: Iya.
0: Dengan posisi yang sudah strategis.
2: Strategis.
0: Kemudian memilih untuk resign dan berusaha berjualan.
2: Iya.
0: Begini, Pak. Sehingga orang penasaran, apa yang membuat Pak Saiful itu lebih tertarik menjadi apa pengusaha berbisnis online ketimbang daripada jadi pegawai bank? Sementara kan kalau orang kalau bicara tentang apa pegawai bank ini pasti money banyak doi, ya kan? Sementara kalau berdagang ini kan sesuatu yang belum pasti, apalagi online.
2: Ya jadi Bang, saya sapa abang saja ya.
0: Ya boleh. Ya.
2: Jadi saya tadi kan disebutkan nama sekaligus sama titel.
0: Ya, sarjana hukum.
2: Sarjana hukum.
0: Ini bertentangan semua ya?
2: Nah, jadi
0: baku tabrak semua.
2: Seperti ada saya lihat, sering saya lihat di video pendek.
0: Ya,
2: reels. Ada suatu momen lucu di situ.
0: Iya, iya.
2: Jadi kata dalam video itu, dulu saya menyesal ambil jurusan IPA. Tapi pas sudah dewasa masalahnya ekonomi. Maksudnya seperti itu.
0: Betul.
2: Jadi Bang, saya dulu di perbankan.
0: Iya.
2: Basic saya hukum. Ini mohon maaf saya ini ngobrol lepas ya.
0: Jadi silakan, yang penting jangan maki orang.
2: Jadi kalau maki orang buka saja ini pakai. Jadi alhamdulillah Bang, saya dulu ada setiap orang itu pasti. Punya cita-cita. Kalau orang pernah kuliah itu ada namanya Dasolin Dasein. Harapan dan kenyataan. Itu bahasa Belanda, Bang.
0: Baru saya dengar ini.
2: Mumpung karena saya fans untuk Piala Dunia itu Belanda.
0: Belanda ya. Tim orange berarti ini.
2: Tidak. Jadi Bang, kalau berbicara masalah hukum, saya masih ingat sedikit.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Hukum itu ada hukum pidana, perdata, hukum internasional dan lain-lain, banyak lah.
0: Nah,
2: jadi kalau saya di waktu kuliah itu saya lebih ke hukum perdata. Kitabnya Burgelis Wetbook tentang kuhp perdata. Jadi tujuannya, cita-cita saya pertama itu bagaimana saya ingin jadi notaris dulu.
0: Iya.
2: Dulu itu saya ingin seperti itu.
0: Kelihatan.
2: Jadi alhamdulillah Bang, dulu semua orang punya cita-cita ingin jadi ini, ingin jadi ini.
0: Kalau Pak Ibu sendiri ingin jadi notaris.
2: Iya.
0: Punya tapi kantor kalau sendiri, punya kantor sendiri.
2: Ingin berdiri sendiri supaya bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Khairun nas amsalul linnas.
0: Subhanallah. Nah,
2: jadi ingin jadi bermanfaat
0: ya, untuk diri dan orang banyak juga.
2: Kan saya ingin merubah mindset orang. Bahwasanya orang berpikir ketika dia jadi sarjana tujuannya hanya untuk menjadi karyawan atau pegawai.
0: Iya.
2: Sementara untuk menjadi seorang sarjana itu tujuannya bukan ke situ sebenarnya.
0: Iya.
2: Banyak orang sukses bukan ketika dia jadi sarjana.
0: Saya ingat lagi pesannya Pak Fuad Hasan, itu mungkin Bapak Iful tidak jumpa, itu masih zamannya Presiden Habibie Soeharto, kemudian ke Habibie. Pak Fuad Hasan ini pernah sampaikan, saya masih SD, tujuan pendidikan yang sebenarnya itu untuk menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya, bukan untuk jadi pegawai.
2: Iya.
0: Ya kan, keren betul, seperti betul. Sama seperti janji titisannya ini Pak Fuad Hasan, Menteri Pendidikan waktu itu beliau, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, iya kan, roman-romannya juga hidungnya mancung, mirip, ada Arab-Arabnya juga seperti begini.
2: Ya, jadi saya, Bang, sebelum lebih lanjut, saya lupa tadi, jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya. Jazakumullah khairan katsira kepada pihak RRI yang telah memberikan kesempatan, yang telah mengundang kami. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kami.
0: Insya Allah.
2: Luar biasa. Ini Radio Republik Indonesia tidak gampang duduk di sini, Pak, Bang. Masya Allah. Ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi kita. Jadi kami juga sangat mengapresiasi, Masya Allah. Ini pihak RRI ini luar biasa. Lebih berinovasi dengan buat program yang mengedukasi masyarakat insya seperti ini. Mudah-mudahan RRI ini lebih berjaya insya Allah. Sukses.
0: Amin, amin.
2: Dan karyawannya semua masuk surga insya Allah.
0: Amin.
2: Kru-krunya.
0: Baik, kita lanjut Pak Ipul. Tentang ketertarikan Pak Saiful tadi itu, tinggalkan artinya begini Pak Ipul, orang di luar sana

0: biasa.
1: Sudah memenuhi keperluan.
0: Tapi tiba-tiba kok Pak Ipul bisa tinggalkan hal itu?
1: Jadi alhamdulillah. Jadi ini yang paling utama sih, doa ibu dan doa istri.
0: Doa ibu dan doa
1: istri. Jadi laki-laki sukses itu bukan karena dia hebat, tapi ada istri di belakangnya, di sampingnya.
0: Keras.
1: Apalagi istri tuh, yang solehah.
0: Mohon maaf ini Pak Saiful. Pak Saiful, ini sekarang, kalau sekarang ini apa saja yang dijual di bisnis onlinenya Bapak Saiful?
1: Kalau sekarang pos macam-macam sih. Sesuai biasanya tergantung momennya. Jadi tidak harus monoton di satu produk.
0: Iya.
1: Jadi macam-macam. Enggak. Ada. Kalau di suasana bulan Ramadan itu ada juga. Jadi ada di yang selain daripada bulan Ramadan, bulan-bulan lainnya ada juga.
0: Bukan
1: jadi,
0: berarti hanya baju.
1: Tidak seperti itu. Jadi
0: tergantung dari selera pasar.
1: Tergantung dari
0: selera pasar.
1: Selera pasar.
0: Kalau lagi rame-ramenya menjual lagi diri. Maksudnya menjual sesuatu yang berharga bagi diri, ya kan? Misalkan ada mungkin masih musim cincin, ya kan? Merias diri tuh pakai cincin, pakai anting. Ya, boleh itu yang digeluti.
1: Dan kami mengikuti kondisi daya beli daripada daerah yang kami tinggali. Kayak misalnya di Ampana tuh.
0: Maksudnya?
1: Daya beli orang Ampana seperti apa? Setiap daerah itu pasti daya belinya beda-beda.
0: Beda.
1: Orang Kota Palu dengan orang Ampana beda daya belinya. Coba kalau mall bangun di Ampana. Seperti itu, maksudnya saya cuma belajar otodidak saja. Banyak berdiskusi dengan orang-orang ekonomi biasa.
0: Iya, belajar.
1: Bukan, orang-orang ekonomi itu bukan sarjana ekonomi, tapi orang-orang yang berpengalaman dalam perekonomian.
0: Anda pernah teringat dengan salah seorang ustadz yang lebih familiar di Temboro, Ustadz Kiai Zeron sampaikan, memang rencana Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ada seorang sarjana ekonomi dengan Bapak siapa namanya itu yang di Temboro itu, sarjana ekonomi dengan Pak siapa begitu namanya, sama-sama dagang bakso. Tapi yang si sarjana ekonomi ini tidak sukses, bahkan bangkrut dalam berdagang bakso. Tetapi si bapak tadi ini, mas-mas yang tidak sekolah tadi ini, dia dagang bakso berkembang, bahkan buka cabang di mana-mana. Ya kan? Jadi bukan berarti dari bangku pendidikan itu yang akan menunjang menunjang kita orang punya kehidupan next time nanti ya. Mungkin seperti itu yang Pak Saiful maksudkan tadi itu.
1: Justru sekarang kalau dari pendidikan, Bang.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat keadaan sekarang ini, dinamika yang ada sekarang ini, kalau mau cari sarjana pengangguran banyak, Bang. Coba, tapi kalau coba cari Hafiz Quran pengangguran ada nggak?
0: Subhanallah.
1: Tidak ada Hafiz Quran pengangguran.
0: Tidak.
1: Nah, jadi, masya Allah, saya alhamdulillah Bang. Dulu cita-cita saya itu, saya ingin kaya raya, punya satu perusahaan, punya satu jabatan. Intinya saya ada jabatan, ada harta berlimpah.
0: Oh gitu ya.
1: Itu cita-citanya saya.
0: Kenapa tidak cita-cita kemarin jadi pengacara seperti Hotman Paris Hutapea?
1: Karena saya lebih ke perdata. Kalau itu pidana. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Dulu basic ilmunya. Dari S1 ke S2 itu sudah pasti ke arah situ. Ambil spesialis. Kayak kalau dokter, apa namanya kalau apotek, apa namanya kalau sarjana farmasi. Ada lanjutannya ke apoteker. Macam-macam, ada beda-beda disiplin. Spesialnya, spesialisnya.
0: Iya. Jenjang apa ilmunya itu beda-beda speknya ya, mulai dari kalau ini kesini, ini kesini. Sementara begini Pak Ipul, kalau sementara kalau yang seperti yang
1: sambil minum bang
0: ya, mau minum?
1: Minum sedikit Pak.
0: Boleh sekali. Ibu boleh silakan diminum Bu. Ya kan kalau kita mau lihat kan, ini secara apa profilnya juga Pak Saiful ini ya. Orang tua sekarang kan di mana? Atinggola.
1: Orang tua di Bolang Mondo Utara.
0: Bolang Mondo
1: Utara. Sulawesi Utara.
0: Oh, itu Sulawesi Utara ya, bukan bukan Gorontalo ya?
1: Bukan.
0: Oh, Bolang
1: Mondo. Bapak di sana sampai pensiun.
0: Bapak
1: dulu pensiun polisi.
0: Polisi ya. Iya. Kemudian ibu?
1: Ibu
0: pegawai negeri ya. ASN.
1: Iya.
0: Seperti juga sebegini Pak Saiful kan orang pernah berkata saya jadi pusing dengan matematikanya antum punya kehidupan ini. Gini ya, ada sebagian

0: orang ya, ketika bapaknya apa begitu kan, ibunya apa, apalagi Pak Saiful sendiri ini kalau kudengar-dengar, kalau ibu itu mohon maaf kepala dinasnya. Iya, pejabat ya, pejabat gitu ya.
1: Iya,
0: pejabat yang di mall-mall. Tidak, kan sebagian orang kan lebih mudah meniti karir di satu daerah tersebut apabila orang tuanya ada mungkin dari seorang pejabat. Paling tidak dari privilege-nya, privilege dari orang tuanya tadi itu.
1: Iya, memang dulu saya ingin jadi polisi dulu.
0: Ya. Cuma?
1: Dengan berjalannya waktu kan, apa namanya, berubah. Karena iya, dulu saya pemain bola juga.
0: Pemain bola. Nah,
1: waktu masa SMA sampai kuliah juga.
0: Masih jadi pemain
1: iya,
0: bola.
1: Iya, jadi waktu masa SMA ya namanya ketaatan kepada orang tua juga penting juga kan. Mm. Karena orang tua itu begitu khawatir diingatkan supaya nanti kalau sudah ujian nasional, aktivitas di luar ekstra itu hentikan dulu.
0: Iya, nah, iya.
1: Jadi fokusnya ke internal sekolah. Internal. Tapi karena waktu itu penentuan itu tepatnya di daerah Kota Mabagu, iya, Manado. Saya masih di sana dulu. Ya, jadi itu memang penting untuk taat sama orang tua. Kalau orang tua suruh nama yang baik-baik, ditaati saja. Nah, jadi apa namanya? Saya mengalami cedera. Dari situ saya kuliah dulu, seperti itu. Ambil basic hukum. Karena nanti kalau sudah sembuh, nanti ikut yang lain. Tapi saya sudah setelah saya kuliah. Saya sudah tertarik di perbankan waktu itu. Nah, saya pikir di bank itu hanya dibutuhkan ekonomi saja, tapi ternyata basic ilmu hukum juga. Nah, jadi memang cerita itu setelah jalani ya sudah di situ. Saya sudah tidak ada keinginan tempat lain.
0: Yeah,
1: yeah. Ingin sukses di posisi waktu itu. Tapi ternyata masya Allah.
0: Allah memilih.
1: Jadi. Ada teman saya dulu, saya ini Bang Dudur, dulu
0: iya.
1: Itu sampai dipaksa saya sholat, dulu.
0: Maksudnya?
1: Saya dulu hanya Islam KTP.
0: Oh begitu.
1: Nah dulu.
0: Kalau mau sholat harus dipaksa?
1: Dipaksa, masih.
0: Yang paksa siapa?
1: Yang paksa orang tua. Sampai ada bahasanya bapak itu, nak biar cuma maghrib sama isya saja. Jumat, maghrib, isya, dibelajar-belajar seperti itu dulu. Nah, jadi seperti itu dulu Bang, masya Allah. Ini aswab daripada dua orang-orang soleh, ya kan? Baru ada teman saya dulu yang hijrah, masya Allah. Allah sayang dia. Jadi ternyata saya banyak dengar nasihat ulama itu. Jadi tanda sayang Allah kepada seorang hamba itu bukan manakala dia mendapatkan jabatan, ya kan? Hartanya berlimpah, pertaniannya maju dan lain sebagainya. Tapi tanda sayang Allah itu ketika diberikan kefahaman agama, dibagi hidayah. Seperti itu Bang. Nah jadi saya lihat teman saya, dia memakai pakaian yang dipakaian yang dicintai Rasulullah.
0: Subhanallah.
1: Ya kan kalau dulu kan kita fansnya sama ini, kita ikut gaya hidupnya. Kayak kata dari Sulaiman itu, saya dulu gitaris, musisi, saya ingin seperti ini kan.
0: Diikuti caranya.
1: Itu tanda fans. Saya dulu fansnya pemain bola seperti ini, ikut gayanya dan lain sebagainya. Tapi saya sekarang fans tokoh inspirasinya Baginda Rasulullah.
0: Allah.
1: Nah, jadi karena memang
0: sebentar ya. Kita akan ke situ nanti Pak Saiful ya. Ini awal merintisnya tadi ini usaha online ini sejak kapan?
1: Sejak
0: awal mula usaha online.
1: 2021 Bang.
0: 2021 itu sudah mulai jalan.
1: Iya. Jadi saya dan istri coba-coba untuk berpindah ke dia apa namanya ke usaha online.
0: Ini apa? Ini bisnis online seperti ini apakah dibangun setelah menikah atau sebelum nikah?
1: Setelah menikah.
0: Oh setelah menikah. Oh betul yang saudara yang Pak Saiful katakan tadi ya.
1: Iya.
0: Sukses ini bukan karena saya yang hebat, tetapi ada sosok yang begitu mendukung dengan apa secara fisik maupun dengan doa di belakang. Ada perempuan yang hebat di belakangnya.
1: Iya.
0: Iya kan? Saya teringat ada satu momen di 2020 kalau tidak salah saya, 2021. Saya menemani teman saya yang lagi berjuang. Ya kan? Dia memang lagi berbisnis juga dia waktu itu. Dia buka usaha, usaha es. Saya memang kalau perjuangan itu kalau tidak ditemui tidak akan sukses.
1: Iya.
0: Dia kan jualan es, ya kan? Sore-sore ada satu pelanggannya itu yang mau pesan es. Kayak jam-jam segini, Pak. Setelah kita selesai sholat asar, kita buat apa majelis di masjid, kita sholat asar. Tahu-tahu hujan. Ada pelanggan yang mau pesan es. Kita waktu itu kita di BTN sana. Pelanggan pesan es, ini hujan, Pak. Ini berapa 2 cup kayaknya waktu itu dia pesan. Ya teman saya datang, "Tok, ada ini yang mau anu." Saya tidak lihat cuaca hujan kok hujan-hujan mau pesan es atau tapi saya lihat semangatnya bapak tadi ini yang mau berjuang tadi ini. Maka saya bilang, "Jangan pergi." Terpaksa saya temani dia, Pak.
1: Iya.
0: Dan dia usaha ini. Usaha online dia waktu itu. Alhamdulillah dia jualan. Jadi dari situ saya belajar, Pak Saiful. Oh, kalau kita mau usaha itu jangan pertama jangan dulu dilihat daripada nilai harga esnya atau apa ya.
1: Iya.
0: Ini saya ceritakan ini tentang ini motivasi untuk yang di luar sana. Jangan dulu ceritakan untung ruginya.
1: Iya.
0: Kok kita antar pakai mobil, harga es mungkin yang 10.000, ya kan? Mungkin tidak sesuai dengan ongkos bensin pulang pergi ya. Tetapi di situ ada kemauan yang kuat. Alhamdulillah sekarang masih lancar dia jual online. Teman saya itu.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Dia jumpa dengan dia punya pelanggan tadi. Wah, apalagi pelanggan yang bikin senang hati Bali ya. Iya seperti itu Pak Saiful. Jadi dukungan istri dia dalam usaha ini seperti apa, Pak? Dukungannya seperti apa?
1: Dukungan sebagai partner untuk berdagang.
0: Apakah istri juga kalau misalkan ada yang pesan?
1: Iya.
0: Dia juga ada ngantar begitu?
1: Iya, justru dari pihak dia yang paling banyak sebenarnya.
0: Maksudnya?
1: Yang memesan itu paling banyak dari istri banyaknya. Kalau mau dihitung-hitung. Lebih banyak
0: yang order yang ngorder lewat istri lebih banyak.
1: Lebih banyak ordernya lewat istri. Memang dulu Bang, ini kan usaha ini ada online yang khusus online, memang online khusus. Jadi kayak saya jelaskan tadi kan barangnya belum ada, dropship kan? Barangnya belum ada. Jadi nunggu barang dulu. Jadi kami sudah posting lihat media sosial. Memang awal mula merintis usaha online itu untuk membangun kepercayaan dari setiap orang. Orang ini kan mau lihat yang sudah nampak, yang sudah ada.
0: Iya, kan?
1: Itu mindsetnya orang dulu.
0: Iya.
1: Nah, jadi memang kita sama istri itu alhamdulillah cara meyakinkan orang itu mulai dari fotonya, videonya, baru meyakinkan orang. Dan alhamdulillah sekarang lumayan untuk pelanggan-pelanggan konsumen kita. Jadi ada kan yang khusus online, ada yang offline online. Maksudnya seperti tadi temannya abang itu kan? Dia offline, fisiknya ada Bang.
0: Iya.
1: Tapi dia buka untuk ada yang mau order delivery seperti itu. Nah, kalau kami sekarang posisinya
0: fisiknya tidak ada. Cuma meyakinkan bagaimana caranya meyakinkan pelanggan tadi ini.
1: Iya, jadi memang Allah kuasa sebenarnya Bang.
0: Makhluk tidak kuasa ya.
1: Jadi Bang, dulu kalau saya cita-citanya ingin saya jelaskan itu kan, ingin jadi ingin. Tapi alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah. Jadi cita-citanya sekarang ini masuk surga, dapat ridho Allah masuk surga.
0: Subhanallah.
1: Dan dulu mindsetnya saya Bang, ini saya pribadi, mungkin yang lain juga, mudah-mudahan yang lain juga seperti dulu. Saya itu mindsetnya, prinsip saya time is money, waktu adalah uang. Iya, dulu. Tapi ketika saya dapat hidayah, ternyata orang beriman itu bukan seperti itu Bang.
0: Seperti apa?
1: Time is amal, waktu adalah amal. Nah, jadi banyak, alhamdulillah saya mulai banyak dapat nasihat dari guru-guru saya, dari para habaib, para ulama. Karena memang ulama ini warasatul anbiya, penerus daripada nabi. Jadi orang ingin sukses jangan jauh dari ulama Bang.
0: Dekat-dekat dengan ulama.
1: Karena ulama ini penerus bagaimana hidup kita ini lebih terarah.
0: Artinya selain kita berusaha secara fisik,
1: mengusahakan
0: apa yang kita inginkan, kemudian jangan kita jauh dengan amal ya.
1: Iya, dengan amal. Jadi saya pernah dapat nasihat Bang.
0: Iya.
1: Ada namanya Ustadz Amar. Beliau dulu pimpinan pondok pesantren di daerah Bunta.
0: Iya.
1: Jadi beliau pernah bagi nasihat, usaha itu cukup dijalankan. Jangan terlalu diusahakan mati-matian, karena yang sudah tertakar tak akan tertukar, Bang. Saya juga pernah.
0: Yang tertakar
1: tak akan pernah tertukar.
0: Tidak akan tertukar.
1: 50 ribu tahun yang lalu Allah sudah tetapkan rezeki kita. Jadi kaya atau jadi miskin.
0: Cuma cara kita mengambilnya saja juga.
1: Saya pernah ingat dulu seorang syekh ulama. Jadi beliau itu buka usaha di satu jalan yang jarang orang lewati. Ini kan sekarang posisinya orang mau cari tempat yang strategis.
0: Iya betul.
1: Iya. Tempat ini strategis, pasti usahanya maju.
0: Iya.
1: Itu pikirannya manusia.
0: Iya.
1: Rencananya manusia seperti itu. Coba Abang Lia, dua toko usaha yang sama. Misalnya dia mohon maaf, usaha apa begitu toh? Saya tidak mau sebutkan.
0: Iya.
1: Usaha dua usaha.
0: Ya, ya kan? Kuning dengan merah lah, toko kuning toko merah. Baku samping.
1: Jualan yang sama di tempat yang strategis. Tempat satu yang sukses sama. Satu bangkrut. Banyak kan seperti itu.
0: Banyak. Iya. Di Maroso ada. Yang satu segulung tikar, yang kuning gulung tikar. Yang merah masih naik.
1: Iya, jadi seperti itu, Bang. Jadi ada satu orang syekh itu buka usaha, dia jualan di tempat yang jarang dilalui orang. Jadi kan? Nah, jadi beliau itu satu pegangan juga saya, Bang. Nah, jadi beliau buka usaha di tempat yang jarang dilalui orang. Sampai ada yang menegur, "Syekh, antum buka usaha di tempat yang jarang dilalui orang. Mana laku? Mana mau laku barangmu? Barang jualanmu?" Maka kata seorang syekh itu, "Wahai fulan, ya kan? Sesungguhnya rezeki mengejar kita sebagaimana maut mengejar kita." Iya. Rezeki mengejar kita sebagaimana maut mengejar kita.
0: Jadi jangan ragu.
1: Jangan ragu.
0: Pasti akan datang.
1: Apalagi kita.
0: Sebagaimana kematian juga.
1: Tinggal di PTN. Datang. Iya, mati seperti itu. Tak akan pernah.
0: Betul. Iya.
1: Jadi seperti saya di BTN sama istri saya.
0: Sama bunyi ini, bajual S. Sama bunyi bajual S. Masih juga ada yang datang bakajar mau beli. Sore-sore ujang-ujang.
1: Apalagi ada media.
0: Iya, betul.
1: Tak akan pernah tertukar. Jadi sebenarnya, Bang. Saya juga banyak nasihat yang ada dua kesalahpahaman manusia saat ini. Ini ngobrol
0: Boleh silakan.
1: Sedikit ya.
0: Masih panjang.
1: Karena memang Bang, agama ini harus di mana-mana.
0: Iya. Iya. Artinya kita memberikan kepahaman terhadap ini kan mau cerita tentang bagaimana Pak Asyik sehingga sukses. Tidak bahkan juga.
1: Tidak juga sukses.
0: Dengar-dengar sering ke luar negeri Pak Saiful.
1: Jadi itu Bang, makanya saya Allah kuasa. Kehendak Allah.
0: Jalan-jalan ke luar negeri.
1: Kemarin saya kalau di sebagai karyawan, kalau jangankan ke luar negeri.
0: Iya.
1: Keluar daerah saya kan susah waktunya. Tapi kadarullah kemarin 2019 saya Allah berangkatkan pergi ke tempatnya Sarukan.
0: Ke India. Kucing-kucing Hotai.
1: Di sana 2019. Bukan saya berangkat haji, tidak, tapi saya belajar dakwah di sana, Bang.
0: Oh, belajar.
1: Di sana itu sholat subuhnya seperti sholat
0: Jumat. Tapi saya paspornya kan wisata.
1: Iya. Saya kemarin
0: bisa berlibur. Visanya wisata.
1: Jadi waktunya masa visa di India itu hampir 3 bulan, 90 hari.
0: Iya.
1: Ya, saya belajar di sana bagaimana menghidupkan masjid.
0: Oh, bukan belajar dagang, bukan.
1: Bukan belajar dagang.
0: Tapi dagangnya lancar Pak Saiful.
1: Jadi itulah keuntungan daripada online. Jadi memang waktu itu saya belum buka online memang. Iya betul. Saya belum
0: buka online.
1: Saya masih offline dulu.
0: Yang kemarin yang sempat ke jalan-jalan ke Kamboja, ke Vietnam.
1: Masya Allah.
0: Apakah misi perdamaian?
1: Jadi Bang, ini bukan ini cuma untuk memotivasi teman-teman.
0: Iya.
1: Jadi kemarin alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hantar 2019 ke India, sana belajar dakwah, bukan pergi haji ya. Sana belajar dakwah loh. Kalau bapak-bapak mau ke sana, Abang nanti dinyat ke sana itu terkagum-kagum, Bang. Salat subuhnya seperti salat Jumat. Masya Allah ya. Jadi di sini padahal mau dipikir mayoritas muslim Indonesia, tapi masih masjid yang kosong.
0: Oh, gitu ya.
1: Sana itu ya. Jadi itu. Jadi alhamdulillah Bang, saya bisa banyak keluar daerah. Istri juga mendukung, justru istri yang dorong saya, Bang. Nah, kalau istri mendorong suami keluar dari Allah itu, istri masuk 500 tahun dulu masuk surga.
0: Allah.
1: Satu wanita solihah dalam rumah itu lebih baik daripada 70 wali.
0: Allah. Ustazah.
1: Ya kan? Jangan jadikan istri kita wanita salaha, tapi wanita solihah.
0: Artinya begini, melihat dari dari profilnya seorang Pak Saifullah Hai ya, Bapak Saifullah Hai sarjana hukum, ya kan? Mohon maaf juga dengan didampingi sama sang istri juga yang lebih terbungkus ya dengan hijab sempurna. Ini di mata orang mungkin seperti apa caranya, bagaimana gayanya, ya kan? Ternyata kalau dilihat-lihat ya, ternyata pakaian itu, busana itu tidak akan membatasi ruang gerak kita ya Pak Saiful ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Tidak. Dia suka pakai cadar ini. Ternyata bisa juga dia berusaha begini. Iya kan? Itu kalau mempromosikannya seperti apa Pak Saiful? Mempromosikan usahanya Bapak bersama istri itu.
1: Jadi biasanya kalau kan kita ada rekan bisnis daerah luar daripada Sulawesi Tengah. Kadang-kadang ada juga yang di dalam Sulawesi Tengah. Jadi produknya itu kami minta untuk dalam bentuk foto,
0: iya,
1: dalam bentuk video, ya kan? Bisa real picnya toh. Jadi kami posting. Jadi awal mulai yang saya jelaskan tadi kan.
0: Berarti masih maksudnya di hitung-hitungannya kalau untuk ke apa? Bisa, kan banyak memang apa yang belanja online bisa saja sama orang bisa toh?
1: Iya.
0: Iya kan? Apakah dari toko yang Anda belanja tadi itu harganya kayak mana? Apakah ada yang seperti yang orang kebanyakan beli atau punya harga khusus untuk bagi para?
1: Iya, kalau
0: reseller namanya? Ya,
1: iya, istilahnya. Resellernya itu pasti ada harga khusus.
0: Oh, harga khusus.
1: Harga khusus, iya. Ada pasti ada harga khusus. Dan kami sebenarnya Bang ingin jual barang yang tidak terlalu tinggi juga harga-harganya.
0: Iya, iya, kayak yang, mobil begitu.
1: Ya, kalau begitu tidak seperti itu. Maksudnya barang-barangnya itu bisa dijangkau sama
0: dijangkau
1: orang-orang di tempat kami tinggal. Bahkan bukan hanya orang Ampana juga yang pesan barang.
0: Iya.
1: Dari luar Sulawesi Tengah juga ada biasa. Iya. Dia rela, itu kendalanya online itu hanya kurangnya di waktu. Dia bisa mau menunggu seperti itu. Tapi kan namanya akad dalam agama ini Bang, dalam Islam ini ada barang. Iya. Nanti ada barang kan. Jadi barangnya nampak. Jadi kami datangkan barang dulu. Biasanya pembeli itu biasanya ada yang sudah panjar duluan.
0: Iya.
1: Ada yang sudah panjar duluan, nanti sudah ada barangnya baru bayar full. Nah, kadang-kadang juga biasanya ada yang belum bayar.
0: Berisiko juga ya, bayar.
1: Berisiko memang, tapi alhamdulillah selama ini Allah mudahkan. Ya.
0: Ada yang sempat pernah kejadian tidak yang sudah pesan kemudian tidak jadi beli?
1: Iya, itu namanya risiko dalam dunia perdagangan.
0: Jadi solusinya kalau ada dapat ya ketemu dengan persoalan seperti itu, gimana solusinya?
1: Kalau misalnya ada yang tidak jadi beli, pertama kami upayakan untuk ditawarkan kepada yang lain. Kalau memang tidak bisa, ya jadi nanti kami
0: bisa
1: kembalikan. Iya bisa.
0: Bisa dikembalikan.
1: Bisa dikembalikan. Itu ya bagusnya. Jadi alhamdulillah dari rekan bisnis kami itu dia mau.
0: Oh, ya gitu.
1: Dia mau.
0: Asal yang penting ada pembicaraan ya. Kan tertulis itu sesuatu yang sudah dibeli jangan dikembalikan. Biasanya di toko. Itu tapi kalau sahabat beda ya.
1: Iya kalau.
0: Orang suka ya. Abis beli kasih kembali ulang.
1: Jadi Bang dalam agama ini saya intinya manusia kalau tidak dilandasi dengan agama susah hidupnya Bang.
0: Oh begitu.
1: Iya. Dia mau berdagang susah, dia mau bekerja susah. Iya kan. Kalau orang kantor tidak ada agama, korupsi di mana-mana Bang.
0: Keren ini.
1: Iya. Saya minta maaf ini saya sharing, ya kan? Betul. Jadi kalau alhamdulillah pondasi dalam agama ini imania, ubudiyah, muamalah,
0: muasyarah
1: dan akhlak. Itu target untuk bagaimana? Ya jadi muamalah di situ, Bang. Oke, dia belajar agama tapi muamalahnya tidak bagus. Tidak jelas, akadnya tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika barang tiba, kami serahkan. Dan alhamdulillah selama ini 85% kurang 85% atau 90% orang-orang menerima yang dipesannya, yang dipesan itu.
0: Berarti ada 15% tidak terima dong?
1: Kadang-kadang seperti itu Bang.
0: Kendalanya situ kurang lebih ada 15%?
1: Iya kadang-kadang biasanya Biasanya yang pesan itu waktu itu belum ada kelebihan rezeki, seperti itu biasanya.
0: Tapi dia sudah pesan, dia sudah order,
1: dia sudah order.
0: Nah, sampai barang aduh belum ada uang kita.
1: Jadi biasanya barangnya lama di tempat kami. Biasanya barangnya lama, nunggu sampai dia ada rezeki. Kadang-kadang ya sudah ambil aja dulu barangnya. Yang penting kamu suka.
0: Dikasih utang begitu?
1: Iya, biasanya seperti itu.
0: Oh, boleh begitu Pak utang?
1: Biasanya seperti itu. Biasanya kalau sudah dipercaya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi ada pelanggan tetap, pelanggan sementara.
0: Oh, iya.
1: Tapi ya tergantung kondisi, Bang. Kalau kondisi lagi bagus, nah, jadi bisa seperti itu.
0: Oke, okay. Baik Pak Ipul. Atau boleh juga Ibu boleh menjelaskan sedikit, enggak masalah.
1: Istri saya ini pemalu dia.
0: Oh, pemalu. Iya. Malu bagian daripada iman.
1: Malu bagian daripada itu sih, iya. Apa namanya, fitranya seorang wanita.
0: Iya, begini Pak Ipul, itu kalau untuk modal usaha online itu dibutuhkan modal biaya seberapa besar Pak Ipul?
1: Kalau modal saya bilang tadi, modalnya agak mudah. Tidak ada terlalu bilang dikatakan besar sekali, tidak. Besar juga tidak.
0: Bocoran, awalnya Pak Saiful sama istri keluarkan budget berapa untuk memulai usaha dagang online? Yang diingat?
1: Tidak sampai 1 juta lah. Kalau mau dibilang nominalnya tidak sampai 1 juta.
0: Saat itu?
1: Iya.
0: Berapa kira-kira saat itu?
1: Tergantung dari banyaknya orderan.
0: Saat pertama kali?
1: Pertama
0: masih ingat
1: kali.
0: Tidak? Ada yang order berapa? Keluarkan biaya berapa? Itu kan modal awal.
1: Kurang lebih 2.
0: Berapa waktu itu pertama awal kali, awal mula Pak Saiful sama istri?
1: Kurang lebih 200-300 ribu.
0: 200 ribu ya, atau 300 ribu saat itu order ya?
1: Iya, itu waktu itu barang-barang kecil.
0: Barang kecil.
1: Nah.
0: Apakah ada satu?
1: Kalau pakaian dia sudah lumayan besar.
0: Satu orang yang pesan saat itu?
1: Iya.
0: Masih ingat tidak siapa?
1: Satu dua orang, tiga orang.
0: Masih ingat tidak siapa pelanggan pertama yang belanja online sama Bapak?
1: Ada teman-teman terdekat saya.
0: Yang paling pertama, masih ingat orangnya?
1: Saya lupa.
0: Ini orang tanda tanya, kalau orang lebih ingat Allah dia seperti itu. Hal-hal yang bersifatnya keduniaan dia pasti lupa.
1: Kalau dulu saya awal mula bisnis Bang, istri saya ini juga pelanggan saya.
0: Kalau saya, itu saya bilang, saya ingat orang yang pelanggan es dulu ya ada.
1: Saya pernah jualan es dulu. Sampai ibu bilang, kamu ini sarjana hukum. Saya, kamu kuliah tinggi-tinggi. Saya bilang itu tidak menjamin.
0: Oke ya, kemarin ya, awal mula modal itu order itu ada 200-an ya, 200 ribuan ya. Sekarang, sekali order itu sekali order bisa berapa? Nominalnya? Dapat 200 juta kah? Kan 200 ribu awalnya, biasanya seperti itu Pak. Atau 20 juta kah?
1: Kalau tidak, karena maksudnya begini kita, Bang, ini kan ordernya ini ada masa-masanya. Ada masa-masanya,
0: iya,
1: waktu-waktunya.
0: Iya, iya, iya, ada waktunya.
1: Ada yang bisanya.
0: Sekarang.
1: Abang tanya sebulan atau?
0: Di dalam satu kali order. Kalau per bulannya, kalau per bulannya berapa? Dalam yang di order di dalam satu bulan bisa berapa? Bisa dapat 40 kah?
1: Ini bendahara soalnya.
0: Oh, bendahara.
1: Iya.
0: Sampai dapat berapa, Ibu? Sampai berapa dalam satu bulan itu bisa order sampai berapa puluh juta atau ratus juta? Tidak sampai. Sampai 100? Di atas 50?
2: Tiba. Empat. Barang yang banyak, lebih banyak kita jual keperluan rumah tangga.
0: Jadi dalam sebulan itu orang bisa order sampai 40 juta?
2: Tidak. Karena kan barang kan itu murah-murah, biasa kan tidak sampai
0: 10 juta. Oh iya.
2: Jadi biasa cuma di atas. Paling sedikit satu bulan itu orderan, karena kan barangnya murah-murah. Biasa cuma di bawah 5 juta. Kalau keseluruhannya, karena kan barang-barang murah.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Itu lebih banyak tertarik ibu-ibu rumah tangga.
0: Tapi kalau, ada musim juga ya. Kalau bulan puasa pasti banyak orderannya ya.
2: Iya, kalau di bulan puasa bisa di atas 10.
0: Bisa di atas 10?
2: Iya.
0: Bisa di atas 20 juga bisa jadi?
2: Iya.
1: Pelanggan kami juga istri daripada Anu.
0: Penyiar?
1: Pak Konastianto.
0: Tidak maksudnya begini Pak, Pak Saiful. Ketika kita itu mau berjalan dengan apa yang sudah dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala, Pak Saiful. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala itu akan lipat gandakan 10 kali lipat minimal 10 kali lipat, Pak. Iya kan? Misalkan kalau Bapak order 100 ribu, 200 ribu, akan Allah balas dengan jadi 20 juta. 200 juta. Ya. Jadi intinya sekarang hasil daripada secara anu total ya, kalau mau dikalkulasi dengan hasil perdagangan Pak Saiful itu bisa menghasilkan keuntungan berapa per bulan?
1: Kalau untuk penghasilan itu keuntungannya ya cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga lah.
0: Bisa jalan-jalan ke luar negeri
1: seperti. Saya kemarin tuh saya tidak bagaimana ya? Bisa berangkat ke Thailand. Iya. Yeah. Saya kemarin itu kaget, saya sama istri saya seperti itu. Bisa yang saya bisa ke Thailand. Kalau dulu saya jadi pegawai susah.
0: Susah ya. Kaparus aja susah. Apalagi pulang kampung di Bolmon.
1: Jadi masya Allah bisa ke Thailand.
0: Baiklah, mungkin kita punya waktu kurang lebih lagi 2 menit lagi ini Pak Saiful. Closing statement untuk pendengar di luar sana. Bagaimana sedikit apa edukasi dari sama Pak Saiful tentang bagaimana menjalankan usaha online ini sehingga bermanfaat orang banyak kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Boleh Pak?
1: Jadi yang pertama itu kita buat satu usaha itu tujuannya bukan cari untung Bang, tapi cari berkah. Kalau orang cari untung pasti habis. Dan dia tidak akan merasa nikmat daripada rezeki itu. Tapi kita cari berkah. Saya merasakan itu ketika cari berkah, maka dia akan bertahan lama. Dan kita akan merasakan nikmat daripada rezeki yang kita cari. Jadi cari berkah ya, intinya dekat-dekat dengan Allah. Ada kan orang katakan kerja itu ibadah. Tapi kata almarhum Kiai Zerun, kerja itu ibadah. Kalau aja dikumandangkan, hentikan aktivitas. Nah, jadi itu. Baru yang kedua ya ada kemauan. Ya kemauan, yakin rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya jalani saja. Nanti yang menetapkan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama istri seperti itu. Jadi kadang-kadang juga bukan daripada hasil dari usaha kita. Kadang-kadang yang di dalam surat At-Talaq 2-3 itu kan dijelaskan kan. Kadang-kadang juga dari arah yang kami tidak sangka-sangka. Seperti itu Bang. Jadi memang yang pertama cari berkah. Tujuan kita buat usaha itu untuk cari berkah. Baru yang kedua cari berkah ini ya, yang jelas dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Pencapaian tertinggi yang sudah didapatkan saat ini Pak Saiful.
1: Jadi saya merasakan nikmat.
0: Bukan hadiah rumah dari Allah, bukan.
1: Seperti itu juga. Tidak perlu mati-matian banting tulang-tulang dibanting-banting. Nah, jadi peras keringat. Ya sekarang saya santai sama istri. Alhamdulillah juga keperluan terpenuhi untuk khususnya saya sama beliau kan. Nah, jadi merasa tenang, ketenangan.
0: Allahu Akbar. Baik. Pak Saiful, mudah-mudahan yang mendengarkan juga bisa memetik pelajaran penting dari apa yang kita bicarakan sore hari ini. Tentang bagaimana berbisnis kita sebagai manusia hanya menjalankan saja, selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profil seorang Saiful Bahri Lahai, sarjana hukum, yang notabene-nya pendidikan, pasti kalau orang pikir ya pasti ya jadi pengacara minimal lah. Tetapi setelah lulus kuliah dia boleh kerja di perbankan. Resign dari perbankan, boleh merasa tidak sebegitu sukses di dunia perbankan. Dengan gaji mungkin dia tidak sebegitu puas, ternyata boleh berusaha sendiri. Dan sekarang sudah berbisnis online. Gak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Iya kan?
1: Allah. Saya niat juga istri saya bawa ke luar negeri.
0: Ke luar negeri. Amin, saya aminkan ya.
1: Sama abang.
0: Amin, amin ya Allah. Ya kan? Jadi intinya kalau saya memetik satu kesimpulan dari perbincangan kita sore hari ini, antara doa dan berusaha itu, doa dan usaha itu adalah dua sisi mata uang yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Usaha tanpa doa, Anda adalah sebagai seorang sombong. Doa tanpa usaha, Anda orang yang takabur. Ya kan? Jadi berusahalah kemudian minta sama Allah. Tebarkan benih, saya teringat Pak Saiful, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menemukan satu kafilah yang lagi duduk-duduk berdiam-berdiam tidak bekerja. Dia tanyakan pada kafilah tersebut, kenapa kalian tidak bekerja? Ya, seorang khalifah ini. Dia bilang, kami, ya Amirul Mukminin, kami ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalian salah. Orang yang bertawakal itu, dia taburkan satu benih, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Sibul atas kehadirannya sore hari ini.
1: Kami juga banyak
0: Ibu Evi juga, Ibu Evi Kalengkongan. Lengkapnya seperti itu ya, Ibu Evi Kalengkongan.
1: Stevi Kalengkongan.
0: Dan Bapak Saiful Bahri Lahai, Sarjana Hukum, sudah hadir di studio RRI.
1: Sarjana Hukum. Ya,
0: yang saya dengar besok mau kembali ke, mau jeng orang tua dulu, mau lebar
1: iya,
0: di Boroko ya.
1: Silaturahmi.
0: Insya Allah. Iya. Saya doakan selamat sampai Membuanya. Tujuan. Dan kami dari kru RRI juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengisi ruang UMKM sore hari ini. Bagaimana menjalankan bisnis yang baik itu. Kita jalin dulu komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan bangun komunikasi yang terbaik antara sesama manusia.
1: Betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bersama dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya, Suharmi Darmoswito, dan untuk informasi yang pertama, kita akan segera menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
2: Iya, halo rekan Suharmi.
1: Baik, apa kabar di Kendari hari ini rekan Sofi?
2: Alhamdulillah kabar baik walaupun hujan sekarang.
1: Baik, silakan informasi
2: Toli-toli.
1: Dari
2: okay.
1: Sama ya. Silakan informasi dari Kendari Sofi.
2: Informasi dari RRI Kendari, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari. Sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadiah, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
4: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
5: Hari ini kita tidak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
6: Rumah
5: air bersih.
3: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kaliwangu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari. Dan kami kembali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi, kembali ke Suharmi di RRI Palu, di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Sofi. Dan dari Kendari, kita langsung menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum Jawas. Halo Umi.
7: Halo juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Suharmi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan informasi untuk dari Palu.
7: Oke, terima kasih pendengar, pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada dan khususnya untuk wilayah Korwil 4 ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Ihsan Setiadi.
6: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
8: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan, di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
6: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
9: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya. Ya, itu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa dikecek lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras mental yang memang punya potensi ya, ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah.

0: Hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
1: Demikian informasi dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, saya Ubi Kalsum Jawas dan juga rekan teknik Irfan Maulani kembali lagi ke RRI Toli-Toli sebagai host kita.
2: Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Dan dari Palu kita langsung akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada Mbak Yuni Safira. Halo Mbak Yuni.
3: Halo, selamat sore Mbak Suharmi di RRI Toli-Toli.
2: Ya baik, silakan informasi dari Ampana.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan juga administrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani.
4: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
5: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Baik, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
4: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana yang dapat kami laporkan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga operator Sasriel Basi, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada Mega Vika. Halo Mega Vika.
8: Selamat dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, Mega Fika, silakan untuk informasi dari

0: RRI Mamuju.
1: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut kami rangkum dalam wawancara bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim, yang dipandu rekan Irsyad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu, bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim. Baik Bapak, bagaimana perkembangan penemuan kasus dan persebaran kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat hingga saat ini?
3: Baik, jadi untuk penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.004 atau 5.002 yang dari pusat 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk persebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polimandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi ya. Dari estimasi kasus di Polman sebanyak 1.593, mereka sudah berhasil menemukan sebanyak 30%, yakni 480 kasus. Kemudian untuk kabupaten berikutnya, Kabupaten Mamuju, itu sebanyak 312 kasus, diikuti oleh Kabupaten Majene 264 kasus, 30% dari target. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Pasangkayu sebanyak 85 kasus, kemudian Mamasa 47 kasus.
2: Bagaimana kita memaknai peningkatan angka penemuan kasus tersebut? Apakah hal ini menunjukkan kondisi yang positif dalam penanganan TBC atau justru sebaliknya?
3: Tentunya kalau di kami, semakin banyak kasus TBC yang ditemukan semakin bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah kasus TBC, itu artinya kita sudah berhasil untuk memutus rantai penularan ya. Karena kita bersama bahwa sumber penyakit ini adalah orang yang sakit TBC. Sementara tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang sakit TBC. Jadi kita berharap kita bisa menemukan semuanya supaya diobati dan tidak menular lagi, seperti itu. Jadi intinya kami berharap angka penemuan ini terus meningkat ya, supaya angka kejadian TBC-nya bisa kita turunkan.
2: Lalu, apa saja kendala yang dihadapi di daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC yang masih rendah, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mamasa?
3: Untuk secara kabupaten, di 6 kabupaten di Sulbar ini, kalau kita lihat secara angka memang yang terendah adalah Kabupaten Mamasa. Itu seperti yang kami evaluasi sebelumnya bahwasanya selain kondisi geografis, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah ya, artinya juga terpisah-pisah, kemudian tentunya juga diikuti oleh akses masyarakat layanan kesehatan juga agak bermasalah ya. Ada fenomena lain juga di Kabupaten Mamasa yang kami pelajari di tahun lalu, yakni tingginya angka migrasi pencarian layanan kesehatan masyarakat ke kabupaten lain ya. Kami hitung tahun lalu sekitar hampir 20% masyarakat yang berdomisili di Mamasa itu tercatat melakukan inisiasi pengobatan di kabupaten lain. Paling banyak di Kabupaten Polimandar, diikuti Kabupaten Mamuju. Itu juga mempengaruhi angka ini. Jadi kemungkinan angka di Kabupaten Mamuju ini, misalnya Mamuju 312 atau Polman yang 480, ini di dalamnya ada masyarakat dari Kabupaten Mamasa, sehingga angka ini juga bisa terpengaruh.
2: Demikian wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim, terkait perkembangan penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja, tim operator dan juga reporter yang bertugas. Kita kembali ke RRI Toli Toli bersama rekan Suher.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
4: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah siap rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
5: Halo, selamat sore rekan Suharmi.
4: Baik, silakan untuk informasi dari Bau-Bau.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau menurunkan laporan terkait Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
6: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Yusriati, secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada Dr. Hewan Yusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
7: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
6: Lanjut Yusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya. Namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca Lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wa'ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau dan kita kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Renaldi melaporkan.
8: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Bol yang baru dilantik Risharyudi Triwibowo menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga bol ke level yang lebih tinggi. Risharyudi selaku Bupati Bol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Bol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Bol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Bol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Bol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
9: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar, karena Kabupaten Bol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta kepada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
8: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fathur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Bol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Bol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Bol yang dijabat langsung oleh Bupati Bol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Bol beserta unsur Forkopimda.
10: KONI Kabupaten Bol, komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi, komposisinya 60-40, yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Bol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
8: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Bol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang PON mendatang.
4: Baik, itu informasi dari Kabupaten Toli-Toli dan selanjutnya saya menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Halo Andi Imran.
11: Halo, selamat sore rekan Suhardi.
4: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
11: Baik, terima kasih. Dari RRI Bone, kami menurunkan berita Kecamatan Palakah sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergengsi Bramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin. Untuk berita selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter Sudani Arifin.
12: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Beramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
13: Kemudian kita mulai seluruh pertandingan yang kedua. Jadi yang ketiga kedua, saya sangat apresiasi kepada Bupati karena pertandingan selama dua pekan ini kami katakan paling aman. Paling aman.
12: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Beramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
14: Kita sedang menonton bola, dengan menonton bola di lapangan Kabupaten Bone. Salah saya dari Jerum, pastinya sangat bagus ya kalau turnamen begini sering didatangkan, apalagi menjadi hiburan bagi masyarakat kita, khususnya di warga Bone ini, dan menjadi hiburan yang sangat-sangat sportif dan menjadi juga sangat-sangat diminati oleh warga.
12: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
11: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Saya Imran Bate bersama tim teknik Hermawangsa. Kembali ke rekan Suhardi di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Andi. Kembali informasi dari Toli-Toli, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Terkait laporan tersebut kita sudah terhubung bersama reporter Sardono.
15: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara bersama RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya setelah Idul Adha tahun kemarin. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati antara tim kepresidenan dengan kelompok peternak dengan harga beli Rp110 juta. Nah, sapi kurban presiden nantinya akan disembelih di Masjid Al-Maghfirah, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baulan, dengan penerima daging kurban diperkirakan sebanyak 300 orang.
16: Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo bobot hidupnya. Sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil persentase dia diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tambun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini meleset, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
15: Kadis Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid juga mengatakan untuk bantuan sapi kurban presiden ke berbagai daerah termasuk Toli-Toli ini tentunya menjadi salah satu pendorong para peternak lokal untuk lebih meningkatkan usaha peternakannya karena sapi yang dipilih oleh presiden selain sehat juga harus memiliki bobot yang besar. Sementara menyinggung stok sapi jelang Hari Idul Adha, dikatakan bahwa untuk Kabupaten Toli-Toli stok yang ada relatif cukup. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli, Sardono kembali ke rekan penyiar di studio.
4: Baik, terima kasih rekan Sardono. Dan pendengar, untuk informasi terakhir dalam Gema Saripati Maju pada sore hari ini, saya akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Saiful Malik. Halo rekan Saiful Malik.
17: Halo rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
4: Baik, apa kabar ini di Makassar sore ini?
17: Alhamdulillah sehat, semoga juga Suharmi di Toli-Toli sehat kabarnya.
4: Amin. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar rekan Saiful Malik.
17: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pendengar, kami hadirkan news feature peran masyarakat menjadi kunci pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan dan selengkapnya akan disampaikan Ahmad Aprisudi.
18: Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Di balik upaya membangun pemerintahan yang bersih, ada peran besar masyarakat yang menjadi fondasi utama pengawasan publik. Di Sulawesi Selatan, keterlibatan masyarakat dalam mendorong transparansi dan mengawasi penggunaan anggaran terus didorong, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, komunitas, hingga ruang digital, semua memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardiko Sumarto mengatakan, peran masyarakat sangat penting, bahkan secara regulasi sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya tanpa keterlibatan masyarakat, strategi pemberantasan korupsi akan sulit berjalan maksimal. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan. Ia menilai pendidikan anti korupsi paling kuat justru lahir dari lingkungan keluarga. Selain pendidikan, masyarakat juga memiliki ruang besar dalam aspek pencegahan. Akademisi, peneliti, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai mampu memberikan kritik dan kajian untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara dalam aspek penindakan, laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
19: Peran masyarakat sangat penting ya, apalagi secara regulasi juga dia punya peran yang legitimate gitu, sudah diatur di undang-undang, bahkan ada rewardnya juga sebagai apa, masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, itu diatur di PP 43 tahun 2018. Kenapa masyarakat penting? Karena tanpa adanya masyarakat akan sulit bagi kita kemudian mengimplementasikan strategi pemberantasan korupsi gitu ya.
18: Upaya memperkuat partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui kehadiran penyuluh anti korupsi atau PAKSI. Mereka merupakan relawan yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Akademisi sekaligus penyuluh anti korupsi, Safrudin Kita menjelaskan, PAKSI hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik korupsi. Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran negara tidak mungkin hanya dilakukan aparat penegak hukum. Apalagi, saat ini pelayanan publik menjangkau hingga tingkat desa, sekolah, dan puskesmas. Karena itu masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Menariknya, para penyuluh anti korupsi bekerja secara sukarela. Tidak ada gaji ataupun imbalan khusus. Semua dilakukan atas dasar panggilan moral untuk mengawal pembangunan dan pelayanan publik.
20: PAKSI dalam hal ini, ya, dengan kompetensi yang ada itu harus ikut dalam bentuk komunitas, dalam bentuk himbauan, dalam bentuk edukasi, selaku penyuluh memberi pencerahan ke publik supaya ikut masuk ke dalam.
18: Namun edukasi kepada masyarakat dinilai tetap menjadi tantangan besar, sebab tidak semua tuduhan korupsi dapat dibenarkan secara hukum. Dibutuhkan pemahaman tentang delik korupsi agar laporan yang masuk benar-benar berkualitas. Pandangan itu juga disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fajrul Rahman Jurdi. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, sebab masyarakatlah yang memberikan mandat kepada pejabat publik melalui proses politik. Maka masyarakat juga berhak mengawasi penggunaan uang negara. Ia menilai, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter kritis yang cukup kuat. Aktivis LSM, mahasiswa, hingga masyarakat sipil kini semakin aktif memanfaatkan kanal pelaporan yang tersedia. Namun kampus tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.
21: Korupsi ini adalah musuh bersama, common enemy, siapapun dia. Karena itu masing-masing aktor di dalam konteks bernegara itu punya tugas yang sama untuk melakukan perlawanan dengan visi, misi, dan dengan cara masing-masing. Kampus juga mengambil peran yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan oleh kampus itu adalah menanamkan pendidikan anti korupsi sejak di kampus.
18: Sinergi antara masyarakat, akademisi, penyuluh anti korupsi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebab, pemberantasan korupsi bukan sekedar menangkap pelaku, tetapi juga membangun budaya kejujuran dan kepedulian bersama. Dari Sulawesi Selatan, semangat itu terus tumbuh, bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
17: Dari RRI Makassar, kami yang bertugas, saya Saiful Malik dan Zed Dani, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
4: Baik, informasi dari RRI Makassar, feature dari RRI Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator ada Mbak Ika dan juga Bung Rio menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
22: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Radio Ampana dan tentunya masih bersama saya Safira yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Mutaffifin yang akan dilanjutkan dengan kultum sekaligus azan sholat maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, hamba Allah yang dhaif, yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang tetap setia kepada Rasul dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan kalian dua wasiat sesudahku. Aku tinggalkan kalian dua perkara sesudahku. Maka kalian tidak akan pernah celaka dan tersesat andaikan kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang saya titipkan. Perkara apakah yang dititipkan oleh Rasul? Kitabullah, kitab Al-Quran, dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya, begitu besar perhatiannya Rasul kepada umatnya, sampai-sampai Rasul akan menitipkan dua wasiat. Kalau-kalau kalian berpegang teguh kepada dua wasiat ini, maka kalian tidak akan pernah celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul hendak mau menghembuskan napasnya yang terakhir, beliau tidak pernah memanggil anak yang satu-satunya, Fatimah. Beliau tidak akan pernah memanggil istri tercinta, padahal Fatimah ada di sampingnya, istri tercinta ada di sisinya. Tapi Rasul tidak pernah menyebut-nyebutnya. Tapi yang disebut-sebutkan oleh baginda Rasul adalah ummati, ummati, ummati. Begitu cinta Rasul kepada umatnya sampai mau menghembuskan napas yang terakhir, yang disebut-sebut hanyalah umatnya, umatnya, dan umatnya. Sehingga tidak heran kalau umat ini pun amat cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memperjuangkan agama Islam, menyampaikan risalah kebenaran, walaupun beliau akan diintimidasi, diteror, dicaci, dicerca, bahkan diancam sampai hendak ia akan mau dibunuh. Tapi Rasul tidak akan pernah surut untuk menyampaikan satu kebenaran, mau menyelamatkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Muhammad, jangan hanya sekedar kita mengaku dalam lisan bahwa kita cinta kepada Rasul, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan seperti apa yang telah diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang umat ini berkata, "Saya sayang cinta kepada Nabi Muhammad," tapi perilaku mereka amat tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda, "Man idda hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghairi tibai sunnati fahuwa kadzab." Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul, barang siapa yang mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengikuti perilaku beliau, maka ia termasuk orang-orang yang pembohong besar. Oleh karena itu, jangan kita termasuk golongan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul bersabda, "Laulaka ma khuliqa mar'un." Seandainya bukan kamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan manusia. Andaikan bukan Muhammad,
maka Allah tidak akan pernah menciptakan satupun manusia di permukaan bumi. Kalla wala khuliqal wara laulaka. Dan alam dan isinya pun Allah tidak menciptakannya, andaikan pula bukan karena Muhammad. Oleh karena itu, bersyukurlah atas kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita cinta kepada Al-Quran, kita pun cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita cinta kepada Al-Quran, tapi kita mengabaikan sunnah Rasul, maka kita bukan termasuk umat yang terbaik. Sebaliknya, kita cinta kepada Rasul, tapi tidak mencintai kepada Quran, kita pun bukan termasuk golongan umat yang terbaik. Kedua-duanya harus kita cinta, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Itulah umat yang amat dirindukan oleh surga, yang amat dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelak kita akan meninggalkan dunia, dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salat berjamaah. Sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan pendengar, kami cukupkan untuk lagu-lagu nuansa Islami menemani ruang dengan Anda. Selanjutnya kami akan hadir dengan informasi dan juga musik pop untuk menemani aktivitas di malam hari. Selamat mengikuti.

Sedangkan aku punya Judika, saya tahu. Apalagi cuma Indonesia Raya. Hei, Rawi. Kalau orang-orang Indonesia ini, itu lagu Indonesia Raya, harus tahu. Harus di luar kepala itu. NKRI itu harga mati, Rawi. Ha, bagaimana itu lagu?

0: Indonesia bersatu. Gampang kan?
1: Bagaimana nggak bisa tahu, Ican?
0: Ngapain masih PAUD? Kalau saya sudah SD. Tiap hari Senin, kalau upacara, selalu orang menyanyi akan itu lagu. Hei, Rawi. Orang biar masih PAUD. Tiap hari Senin, pasti orang juga upacara, Lea.
2: Pasti baca Pancasila juga, Lea.
0: Pasti menyanyi lagu Indonesia Raya juga, Lea. Memangnya cuma kamu yang SD yang upacara kalau hari Senin. Sekarang saya yang tanya Ngana Rawi. Ngana tahu lagu Hari Merdeka? Lagu Ibu Kita Kartini? Lagu Tanah Airku? Haha, Ngana tahu?
1: Sedangkan Ngana masih PAUD, tahu itu lagu. Apalagi saya yang sudah SD.
0: Kalau begitu, coba Tron 2 tes menyanyiakan lagu Hari Merdeka. Ayo, 1, 2, 3.

sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini, agar generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dengan mengajarkan sikap cinta tanah air pada anak, lambat laun akan memicu munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pribadi sang anak. Cinta terhadap tanah air harus terus selalu dibina sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita mulai dari diri masing-masing melakukan perwujudan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: itu sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul ngana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang mau buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Sudahkah Anda mendengarkan pendapat anak hari ini?
1: Bapakku itu sibuk terus. Saya suka lihat teman saya bermain robot-robot.
2: Saya suka tiap malam Mama ajarkan saya kerjakan PR.
3: Kalau saya suka Papa dan Mama itu badengar saya pecerita kalau pulang sekolah.
4: Saya suka Mama itu kalau hari libur ada di rumah. Tapi kapan ya?
5: Tiap hari mamaku itu cuma sibuk main handphone terus. Saya suka diajar saya menggambar.
0: Kapan ya terakhir orang tua mendengarkan anak? Mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang sehat dalam keluarga. Tetapi mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mendengar cerita atau pendapat anak. Jangan malu untuk menanyakan pendapat buah hati Anda. Sudah saatnya untuk lebih menghargai pendapat anak dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi mereka.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
8: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
9: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi, dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga, perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Mensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Sekarang menurun banyak, paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4, sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, ribuan Pak harganya Pak?
12: Betulnya tapi ada yang naik.
10: Sementara, salah satu pembeli Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik ya, Bu?
14: Naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
14: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya apa ada?
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan. Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuma yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musib dini Buya Gus Rija Gajah mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Kusrijal, tugas dari Muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema Murul dan Tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Kusrijal mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur, bahwa ada orang yang diberikan rukso atau keringan. Berikut keterangan dari Kusrijal.
19: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukso keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Dengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat.

0: pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP511. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
0: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
3: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada rekan yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
3: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak

0: 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin bajangkit?
0: Hai, kok kira cuma flu yang bisa bajangkit? Menguap juga bisa bajangkit. Kau mau tahu? Begini. Penyebab kenapa kita tertular untuk menguap dijelaskan dalam The Brian Colling Theory. Teori ini dikembangkan oleh peneliti dari University of Albany di Amerika Serikat. Teori ini berangkat dari bentuk komunikasi dalam ritual kuno yang dilakukan guna memperingatkan kelompok agar waspada di mana komunikasi ini dilakukan dengan menguap. Dampak menular dari menguap terpicu oleh empati yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Dengan kata lain, menguap tanpa kita sadari merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tersirat untuk menyampaikan orang sekitar kita untuk waspada. Jadi, alih-alih membuat ngantuk, teori ini justru beranggapan bahwa menguap berguna untuk membuat kita terjaga. Karena melalui menguap, sesungguhnya suhu otak menjadi lebih dingin dan hal ini dapat membantu otak bekerja lebih efisien dan tetap terjaga. Ikut tertular untuk menguap menandakan kamu memiliki empati. Empati tak lain adalah aspek penting dalam proses perkembangan kognitif manusia. Begitu.
2: Oh, begitu dah.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Riampana, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini hadir dengan sebaiknya Anda tahu, dengan mengenal esensi dan keunikan sistem sekolah alam. Dan pendengar, sekolah alam merupakan salah satu alternatif pendidikan yang kian populer di tengah modernisasi saat ini. Konsep dasar dari model pendidikan ini adalah mengintegrasikan alam semesta sebagai ruang belajar utama bagi para siswa. Melalui pendekatan ini, anak-anak tidak lagi terkurung di dalam ruang kelas konvensional yang kaku, dan fokus utama dari sekolah alam adalah mengembangkan potensi unik setiap anak secara lebih optimal. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar mereka. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga empati yang tinggi terhadap sesama makhluk hidup. Dan pendengar, kurikulum yang diterapkan biasanya menggabungkan pendidikan akademik, pengembangan akhlak, serta logika berpikir ilmiah. Siswa diajarkan untuk memahami teori melalui praktik langsung yang menyenangkan di alam terbuka. Pendekatan holistik

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi, hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini terjadi

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Makanku ini sabar. Kau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lu ganggu. Lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Tosu itu kau. Beres kak bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita penutut, aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, Yano. Tidak apa-apa, ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Padang baru kok serang obatin pasiennya. Pesta kari air deh.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: RRI Ampana, radio kita santriwan. Pakar Soraya, mantan kita, 76.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Saya Nisa Fira, tentunya kembali menemani Anda di Pulau Togian malam hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, dan selalu diberi semangat untuk menjalani hari-hari yang penuh cerita. Dan malam hari ini kami tentunya hadir hingga di pukul 23.30 menit di Pulau Togian malam hari ini, yang menemani Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan yang mungkin pernah menjadi bagian dari cerita hidup. Mungkin lagu tentang cinta, persahabatan, dan juga perjuangan hingga rindu yang tidak pernah benar-benar hilang. Kita ke penelpon yang pertama di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati di Sumoli saya.
0: Ibu Megawati di Sumoli. Ada apa ini? So tidur?
1: Ya biasa.
0: Coba hari ya. Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih Ibu Mega?
1: Kau memang kejam, Diana Nasution.
0: Kau memang kejam dari Diana Nasution. Oke, dicarikan lagunya ya.
1: Makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam
0: saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini dengan pilihan lagu Kau Memang Kejam dari Diana Nasution. Baik, ditunggu ya lagunya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 082125026652. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo? Halo?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya, spesial Senin malam.
0: Iya, ya. Senin malam, buanglah koro.
2: Aku terkesan banget tuh sama kata-kata pembukanya tadi. Anda begitu puitis sekali malam hari ini. itu bagaikan coach penyemangat untuk aku, ya kan? Apalagi hari Senin tadi kita sudah melepas kepenatan kita dengan rutinitas kita, ya nggak sih? jadi malam hari ini kita agak-agak stres. Jadi malam hari ini kita perlu dihibur oleh lagu-lagu yang tembang lawas yang luar biasa ya, pengantar tidur ya.
0: Iya, betul sekali dengan lagu-lagu malam. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Abuang?
2: Dari Nindi Elsa, judulnya Gelora Cinta ya.
0: Gelora Cinta, oke, dicarikan ya.
2: Oke, makasih Mbak Yuni Safira. Jangan lupa ya, tanggal 31 bulan ini setelah kita merayakan Idul Adha, kita anggota FC akan akan arisan di kediaman Ibu Wakil Ketua. Datang ya.
0: Enggak janji ya.
2: Ih, peres, pokoknya harus datang. Aduh. Ya. Pokoknya enggak seru kalau enggak ada lo. Oke, Mbak Yuni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Ang Lakoro sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke panelpon lagi. Halo.
3: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpul lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobar.
0: Ibu Ria di Bailobar. Ada apa ini Ibu Ria?
3: Ada baring-baring dengar-dengar radio.
0: Sobat Pulau Togean ya. Silakan, mau dengar lagu yang siapa malam hari ini?
3: Lagunya Pance, Denyut Jantung.
0: Denyut Jantung dari Pance. Oke, disilakan ya.
3: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Belo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar, dengan 3 penelpon dan juga dengan 3 pilihan lagu lawas tentunya yang menemani Anda di malam hari ini, Dan masih akan ada sesi-sesi berikutnya untuk Anda dapat bergabung di 08212850265252. Dan langsung saja kita ke lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosedur Rempana dan tentunya masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ibu Nurmin di pagi mana? Berjumpa lagi malam hari ini. Silakan malam hari ini mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Titik Sandora.
0: Titik Sandora judulnya apa itu?
1: Renungkanlah.
0: Asik. ditunggu ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmin di pagi mana sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Mayang Sari dan Didores.
0: Mayang Sari dan Didores, judulnya apa itu?
2: Jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan. Oke, di sini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Pak Nursin. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Iya, Pak. Di Parimo, Pak Yuni.
0: Di Parimo, Pak Nasrun di Parimo. Iya. Silakan Pak Nasrun, mau dengar lagu
3: iya. Lagunya cubit-cubitan, kalau dicubit katanya sayang.
0: Oh, begitu ya? Cubit-cubitan.
3: Iya, dari Kos Plus.
0: Dari Kos Plus, oke. Tunggu lagunya.
3: Iya, terima kasih Pak Yoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, sudah dengan 3 penelpon lainnya. Ada Pak Nursin, Pak Nasrun, dan juga Ibu Nurmin yang menemani kita di sisi kedua. Dan kita ke lagu yang pertama dari Titik Sandora dengan judul Renungkanlah. Berikut ini.

0: di Pulau Togian malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama, kayak gimana?
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus, silakan Om Kilus, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Inca Christy, yang kedua kali.
0: Yang kedua kali. Oke, dicarikan ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Kilu sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togian. Dan di belakangnya Om Kilu, saya menyapa lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu tempo dulu, kegemaran.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Iskandar, terminal.
0: Pak Iskandar di terminal. Silakan, malam hari ini mau dengar lagunya siapa nih, Pak Iskandar?
2: Titi Sandora, Putus Cinta di Batas Kota.
0: Putus Cinta di Batas Kota. Oke, disiapkan.
2: Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Oma Jena di pabrik ini.
0: Oh, Oma Jena. Tadi ada Opa Jena juga. Silakan, mau dengar lagu yang siapa nih, Oma Jena?
1: Rasa cinta.
0: Hmm?
1: Rasa cinta.
0: Rasa cinta. Oke, dari Cindy Claudia.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Oma Jena, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, pendengar, sudah ada 3 penelpon dan tentunya sudah ada 3 lagu yang akan menemani kita selanjutnya. Dan masih ada 30 menit ke depan untuk menemani Anda di Pulau Togean malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama gemar Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba, gimana kabarnya nih Ibu Rukmin?
1: Kabar baik, kabar biasa.
0: Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya.
1: Ya. Ya, sehat.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Rukmin?
1: Lagunya Nikardila. Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara. Oke. Disiapkan lagunya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran aku.
0: Ibu Lina di Pusungi ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ada apa dan ini malam Ibu Lina?
2: Sudah baring-baring.
0: Baring-baring.
2: Mau tidur, Mau tidur. Sayang belum bertelepon dulu sama Mbak Yuni.
0: Oh begitu. Sayang melewatkan Pulau Togian malam hari ini ya.
2: Sayang melewatkan Pulau Togian, apalagi yang biar Mbak Yuni. Aduh, rasanya gimana gitu.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Bu Lina?
2: Yunisara, judulnya Yunisafira. Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Oke, disiapkan lagunya.
2: Iya, kalau tidak dapat, Yunisafira saya yang nyanyikan.
0: Begitu ya. Oke,
2: iya.
0: Ditunggu lagunya.
2: Oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon yang ketiga. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Tiara.
0: Tiara di mana nih Tiara?
3: Di Nobu.
0: Di Nobu.
3: Nobu.
0: Nobu ya.
3: Nobu.
0: Okay. Oh di Nobu. Salam kenal ya, Ibu Tiara.
3: Ya.
0: Kayaknya baru jumpa nih malam hari ini di Pulau Togian ya.
3: Oke.
0: Okay. Silakan mau dengar lagunya siapa?
3: Lagunya Ismi Aziz, Aku Rindu judulnya.
0: Ismi Aziz, Aku Rindu.
3: Iya.
0: Oke, disiapkan ya.
3: Iya, oke.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tiara ya, di Lopu sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan salam kenal juga buat Bu Tiara tadi. Semoga sering-sering nih bergabung di Pulau Togian ataupun di Pro Dangdut di RRI Ampana. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon, kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatria Ampana, dan malam hari ini masih di Pulau Togian. Saya masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di 0821-2850-2652. Baik, langsung saja saya menerima telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, ini tetangga yang paling dekat tapi paling terakhir ini teleponnya.
1: Baru tak bangun.
0: Aduh, baru tak bangun, hampir nih tak lewat Ibu Ice. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Ice?
1: Geluk Bayur.
0: Teluk Bayur, oke.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice di Maleo sudah bergabung ya. Baik, kita masih menerima telepon, satu penelpon lagi yang terakhir nih. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Hai, ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu tempo dulu kesukaan aku.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur di Jalan Maleo.
0: Oh, Ibu Nur nih di Maleo tadi, Ibu Ice, Ibu Nur, pokoknya orang-orang Maleo ini yang terakhir. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Nur?
2: Lagunya Bruri. Biarlah bulan bicara.
0: Biarlah bulan bicara. Oke, dicarikan ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur di Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, dua penelpon yang akan menemani kita di sisi terakhir. Sekaligus saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Baik, kita ada terima nih satu penelpon lagi yang terakhir ya. Tadi sudah ada dua, kita ke penelpon. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Rahma di Parimo.
0: Rahma, Ibu Rahma di Parimo, silakan yang terakhir nih Ibu Rahma.
3: Lagunya Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar, judulnya apa itu?
3: Sudahlah aku pergi.
0: Sudahlah aku pergi. Semua kemana ini?
3: Jalan-jalan.
0: Pi jalan-jalan, sore tengah malam, ha?
3: Jalan-jalan ke Ampana.
0: Oh begitu. Oke, dan ditunggu lagunya.
3: Oke.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahma ya di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satria Ampana, dan semoga sehat-sehat selalu dan bisa bertemu lagi di program-program berikutnya. Setelah tiga buah lagu di Pulau Togian malam hari ini, kami akan hadir dengan inspirasi malam dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
3: Nilai siaran pendidikan ante budaya.
4: Siaran pendidikan ante budaya.
5: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
6: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
7: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
6: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
7: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
6: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
7: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
5: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
6: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
5: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
8: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
6: Tidak, terima kasih, Pak.
8: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
6: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Alwi Aswing, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tapi di udara sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara selamat ikuti siaran kami, sekali di udara tetap darah, sekali mereka tetap merdeka.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita kebenaran.

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah

persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Semua usaha BUMDes yang memang sudah diatur di Permen nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan, ya kita fokusnya ke situ.
2: Kalau dicurigai ada penyakit seperti PMK, LSD, brucellosis maupun trypanosoma, jadi pengambilan sampel akan dilakukan pengambilan darah untuk melakukan uji-uji tersebut.
3: Kan pola pembelajaran yang ada di SR itu sifatnya kayak kampus, jadi tidak pulang ke rumah asrama.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, namun justru dapat bekerjasama untuk menghidupkan perekonomian di desa. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan hewan kurban melalui uji laboratorium dan karantina untuk memastikan hewan bebas penyakit serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 dibacakan oleh saya Dinda Kurnia Islami. Peringat dan pemirsa, kita awali untuk informasi yang pertama, kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, namun justru dapat bekerjasama untuk menghidupkan perekonomian di desa.
5: Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Kopdes Merah Putih bakal menjadi salah satu badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. Perannya yang strategis, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat beroperasi secara kredibel dan memberikan pelayanan optimal untuk masyarakat desa. Menyikapi kekhawatiran akan adanya persaingan antara BUMDes dan Kopdes, Direktur BUMDes Sambar Raya, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Nur Atika Iriansi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus Kopdes terkait usaha BUMDes sesuai dengan Permen Nomor 3 tahun 2025 sehingga tidak ada tumpang tindih program.
1: Sebelum saya menyusun ADART terkait usaha apa, bidang usaha apa yang kita mau bangun, saya sudah koordinasi dengan Ketua Koperasi Desa dan Pengurus Desa bahwa semua usaha BUMDes yang memang sudah diatur di Permen nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan, ya kita fokusnya ke situ.
5: Kehadiran Kopdes Merah Putih menurutnya justru akan lebih baik bagi kelangsungan badan usaha milik desa, BUMDes. Keduanya akan bekerja sama untuk menghidupkan perekonomian di desa, seperti usaha hidroponik dan perikanan yang digagas BUMDes Sambar Raya berdasarkan kesepakatan pihak Kopdes Merah Putih Sumoli yang akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan BUMDes mulai dari pakannya, vitaminnya, hingga bibitnya.
1: Adanya Kopdes sebenarnya lebih bagus lagi, kita orang saling kerjasama kan, menghidupkan ekonomi di desa itu. Koperasi desa dan BUMDes itu saling mengisi, apa yang dikelola Kopdes tidak lagi dikelola oleh BUMDes. Jadi makanya kami BUMDes kemarin buatnya hidroponik dan perikanan. Nah, Kopdes dalam artian hari ini yang menyediakan pakannya, vitaminnya, bibitnya, kami membeli dari Kopdes, saling mengisi. Baru hasil dari BUMDes itu yang akan kami jual ke Kopdes.
5: Menurut Nur Atika, Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan akan menjadi solusi konkret yang diberikan oleh pemerintah guna mempermudah kelancaran usaha milik UMKM lokal termasuk BUMDes untuk memperoleh akses pembiayaan yang relatif murah dan mudah sehingga akan terhindar dari rentenir yang kerap mematikan usaha dari masyarakat. Irsan Raginda melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan kehadiran koperasi Merah Putih tidak akan mengganggu operasional badan usaha milik desa atau BUMDes yang telah ada di wilayah ini. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala, Patakali, mengatakan secara kelembagaan dan regulasi koperasi Merah Putih dan BUMDes memiliki perbedaan fungsi dan peran, sehingga keduanya diyakini tidak saling tumpang tindih. Bahkan menurutnya, keberadaan koperasi Merah Putih justru dapat menjadi mitra bagi BUMDes dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat di desa.
6: Jadi antara BUMDes ini dengan Kopdes Merah Putih ini tidak akan saling mematikan, tapi dia bisa dikerjasamakan. Apa yang dikerjakan oleh BUMDes dan mereka tidak mampu untuk melaksanakan, itu bisa dikerjasamakan dengan koperasi Desa Merah Putih.
2: Okay.
6: Mereka bisa bekerja sama. Jadi tidak saling mematikan.
4: Ditambahkan saat ini pemerintah Kabupaten Donggala telah merampungkan pembentukan koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di wilayah ini. Tercatat sebanyak 158 dan 9 kelurahan telah memiliki koperasi Merah Putih dan semuanya telah mengantongi akta pendirian serta SK Badan Hukum yang dikeluarkan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bahkan satu di antaranya yakni koperasi Desa Budi Mukti turut ditetapkan sebagai koperasi percontohan oleh pemerintah pusat untuk wilayah Sulawesi Tengah. Dan pendengar, kita akan beralih ke informasi berikutnya mengenai koperasi Merah Putih diresmikan secara serentak di Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Kehadiran program ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi desa sekaligus memutus rantai kemiskinan. Lalu bagaimana memastikan agar badan usaha milik desa dan BUMDes tetap dapat berjalan tanpa tumpang tindih dengan operasional koperasi? Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jana bersama Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi UKM Sulawesi Tengah, Henny Anggriani.
7: Bu, bisa mungkin dijelaskan, kan baru-baru ini hari Sabtu kemarin Koperasi Merah Putih diresmikan se-Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tengah ini sendiri sudah seperti apa?
8: Oke, baik. Yeah. Jadi memang saat ini baru pembangunan gerai ya, sudah ada beberapa yang 100%, ada yang dari tahap-tahap proses pembangunan itu sekitar 600-an. Sebenarnya usaha koperasi ini sudah banyak yang sudah berjalan. Walaupun gerainya adalah pembangunan, ada yang belum 100%, bahkan yang belum punya gerai sudah berjalan usahanya. Iya. Tapi memang belum secara merata gitu. Tapi saat ini sudah banyak yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak BUMN menjual apa untuk gerai seperti itu.
7: Terkait persebarannya sendiri, daerah mana yang saat ini terbanyak begitu gerai koperasi Merah Putih?
8: Sulawesi ini kan ada 1981
7: iya,
8: koperasi KDMP. Nah, saat ini yang sudah memiliki lahan untuk usulan lahan itu sudah 1200-an dan yang terbangun dalam proses itu sudah 600 lebih.
7: Iya. Terus untuk di Sulawesi Tengah sendiri dia fokus untuk di bidang apa nantinya koperasi Merah Putih?
8: Pada umumnya koperasi Desa Merah Putih ini ada 7 ya. Pertama gerai sembako, apotek murah, klinik, LPG, pupuk, udah gitu simpan pinjam, dan gudang. Nah, itu yang umumnya yang harus berdiri dan harus berjalan. Dan potensi. Jadi produk-produk potensi yang ada di wilayah seperti itu yang dikembangkan untuk menjadi usaha prioritasnya untuk KDKMP.
7: Bu, kan sebelum Koperasi Merah Putih ini sudah ada BUMDes. Jadi sebenarnya bagaimana peran keduanya ini agar tidak saling tumpang tindih? Ya.
8: Ya. Koperasi ini kan prinsipnya asas kekeluargaan.
7: Iya.
8: Yang dimana tidak boleh mematikan usaha anggota maupun usaha masyarakat lainnya. Nah, salah satunya juga BUMDes. Jadi bagaimana koperasi ini bisa menjalin kemitraan dengan BUMDes? Saya kasih contoh, misalnya selama ini BUMDes usahanya adalah ternak misalnya. Ya, koperasi sebagai penyedia pakan ternak seperti itu, atau obat-obatan misalnya gitu. Atau kebutuhan misalnya anggaplah BUMDes ini bergerak di sawah misalnya, petani sawah, gilingan sawah misalnya gitu. Ya, koperasi menyiapkan pupuk untuk petani-petani sawah. Artinya bagaimana BUMDes atau lembaga ekonomi lainnya, masyarakat tidak berbenturan dan tidak dimatikan. Karena asas koperasi ini asas kekeluargaan. Saya kasih contoh lagi, misalnya di sekitar itu banyak kios-kios. Jangan sampai hadirnya koperasi justru mematikan kios-kios yang kecil ini. Bagaimana koperasi sebagai retail besar atau dagang besar, nanti biar kios-kios itu menjadi anggota berbelanja di koperasi kita. Tidak, pokoknya intinya koperasi tidak mau mematikan usaha anggota maupun masyarakat di sekitarnya.
7: Tapi bagaimana selanjutnya terkait pemahaman ini bisa sampai ke pemerintah desa?
8: Pada saat pembentukan koperasi awal, itu sudah menjalin namanya musdes, musyawarah desa ya. Di mana yang kita mengundang juga adalah pengurus-pengurus bumdes, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, yang pada saat pertama pembentukan akte notaris ini, itu dibicarakan bersama-sama. Dicarilah kesimpulan usaha apa yang berjalan, apa yang akan dilaksanakan. Yang jelas saat ini ada 7 gerai yang harus dipenuhi ya, yang tadi gerai sembako yang tadi saya sampaikan. Tetapi pada saat usaha potensi itu betul-betul harus dipikirkan, jangan sampai mematikan. Kalau bisa bermitra, harus bermitra gitu. Jadi BUMDES yang sudah berjalan kita bermitra.
7: Terus terakhir Ibu, apakah ada langkah pembinaan khusus untuk BUMDES ini agar mereka tetap bisa berjalan?
8: Kalau BUMDES itu dari PMD ya. Tetapi kami selalu karena pertama kepala desa adalah sebagai ex officio pengawas koperasi, dan biasanya di BUMDES juga salah satu pengurusnya juga ada kepala desa dan lain-lain yang terlibat. Otomatis mereka pasti bisa berdiskusi secara kenapa kepala desa kita jadi sebagai pengawas. Tujuannya seperti itu supaya tidak adanya gesekan-gesekan, bentrokan-bentrokan, karena kita harapkan BUMDES, koperasi maupun lembaga ekonomi yang ada di desa yang tujuannya untuk memajukan perekonomian suatu wilayah, suatu desa itu bisa bekerja sama dengan baik supaya menghidupkan perekonomian di desa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan hewan kurban melalui uji laboratorium dan karantina. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan bebas penyakit serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi.
9: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah terus memperkuat pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak yang dilalu lintaskan sebagai upaya memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan salah satu tahapan penting dalam pengawasan tersebut adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan apabila ditemukan indikasi atau kecurigaan adanya penyakit pada hewan. Dalam proses ini petugas akan mengambil sampel darah untuk diuji secara mendalam di laboratorium guna memastikan hewan terbebas dari berbagai penyakit menular berbahaya. Penyakit yang menjadi perhatian antara lain penyakit mulut dan kuku atau PMK ataupun LSD, brucellosis hingga trypanosoma yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan maupun manusia.
2: Sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium, kalau dicurigai ada penyakit seperti PMK, LSD, brucellosis maupun trypanosoma, jadi pengambilan sampel akan dilakukan pengambilan darah untuk melakukan uji-uji tersebut untuk meyakinkan bahwa hewan yang akan diberangkatkan atau dilintaskan terbebas dari beberapa penyakit tersebut. Sedangkan dalam kegiatan pengasingan dan pengamatan, jika ada hewan yang dicurigai sakit, maka akan kita lakukan pengasingan dan pengamatan dulu di instalasi karantina sampai dinyatakan sehat. Sedangkan untuk penolakan pemusnahan itu sendiri adalah dilakukan terhadap hewan-hewan yang positif terkait dengan penyakit berbahaya. Jadi untuk yang positif biasa kita lakukan penolakan atau kita lakukan pemusnahan sesuai dengan aturan.
9: Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan hewan positif terinfeksi penyakit berbahaya, maka petugas akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah kurban dapat berlangsung dengan aman, serta daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar layak dan bebas dari resiko penyakit.
4: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban.
10: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
11: Kemudian untuk pedagang, yang kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat ya, ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
10: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
12: Memang karena harga ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, karena kan misalnya sebelumnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, tahun ini dia bisa berkurang.
10: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, dari Kabupaten Tojounauna menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia tahun 2026, yakni ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternak lokal yang lolos seleksi kesehatan dan administrasi.
13: Kabupaten Tojounauna menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojounauna dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojounauna, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojounauna, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojounauna.
14: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban presiden untuk Kabupaten Tojounauna merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Baik, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data Presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
13: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmat Titani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Perilaku siswa yang tidak betah tinggal di asrama dan tidak adanya izin dari orang tua menjadi tantangan Dinas Sosial Kota Palu dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk sekolah rakyat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
15: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial kembali membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk disekolahkan di sekolah rakyat, khususnya anak-anak yang putus sekolah yang berada di bawah garis kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik SKM MSI mengatakan, dalam tahapan penerimaan siswa baru, pihaknya turun langsung ke kantor kecamatan hingga kelurahan untuk mensosialisasikan terkait penerimaan siswa baru di sekolah rakyat. Menurutnya, sampai saat ini kuota sekolah rakyat di Kota Palu belum terpenuhi. Dari 200 kuota yang disediakan oleh Kementerian Sosial, hanya mampu terpenuhi 180 kuota. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, diantaranya perilaku siswa yang tidak mau tinggal di asrama dan sebagian orang tua tidak mengizinkan anaknya bersekolah.
16: Sebenarnya kalau target dari Kemensos itu setiap tahun itu 200, tapi tidak pernah mencapai target 200. Karena kenapa? Pertama, ini kan kebanyakan anak-anak yang sudah putus sekolah yang lama. Dan yang kedua, kan pola pembelajaran yang ada di SR itu sifatnya kayak kampus. Jadi tidak pulang ke rumah asrama. Ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau anak-anak yang masih mau berkeliaran, masih mau di luar, sehingga kenapa tidak mencapai target. Dan yang berikutnya, biasanya orang tua ada yang tidak mengizinkan anaknya sekolah.
15: Kadis Sosial Kota Palu Susik menjelaskan, untuk melakukan pendataan anak-anak yang akan disekolahkan di sekolah rakyat, pihaknya juga mengoptimalkan peran fasilitator pendamping PKH yang ada di sekolah rakyat. Selain menerima peserta didik, Dinas Sosial Kota Palu juga melakukan intervensi kepada orang tua siswa dengan memberikan bantuan sosial.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Sigi mulai kemarin mulai melakukan distribusi makanan bergizi gratis bagi sejumlah sekolah yang ada di Desa Mako, Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.
17: Di tengah sejumlah SPPG yang mengalami penghentian operasional layanan sementara, SPPG Polres Sigi siap mendukung program pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan

0: paling pertama. Tapi untuk target dapur Polri ini kita mencapai 2.706 dengan 25 sekolah kurang lebih.
1: Sementara untuk petugas atau relawan yang terlibat dalam mendukung suksesnya dapur SPPG Polres Sigi, Kepala SPPG Polres Sigi Imam Afandi menjelaskan, sesuai juknis yang ada, di mana sekitar 30% wajib dari masyarakat yang ada di sekitar dapur, pihaknya juga merekrut relawan dari desa tetangga. Ditambahkan jumlah relawan yang terlibat, yakni sekitar 47 orang, di mana diantaranya juga telah tergabung tenaga relawan ahli gizi.
2: Dinas Pariwisata dan Aroma BUMN Pertamina Kabupaten Tojo Una-Una mendukung pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal.
3: Dukungan pemasaran dari pemerintah dan pihak terkait lainnya sangat krusial bagi kelangsungan produk-produk UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar, bersaing dengan produk luar, dan bahkan untuk naik kelas. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memainkan peran strategis melalui berbagai cara dan kebijakannya, baik digitalisasi maupun fasilitas kemitraan. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Pemkab Tojo Una-Una, dan rumah BUMN Pertamina fokus pada jangkauan pasar untuk menembus jaringan retail dan nasional. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga mengatakan, sebagai bentuk dukungan pemasaran, setiap momen keramaian UMKM lokal akan diberi ruang untuk memasarkan hasil-hasil yang diproduksi.
4: Jadi diisi nanti ada UMKM dari masyarakat, itu di semua. Ada kerajinan tangan masyarakat, itu orang jual di situ. Tapi kita angkat kearifan lokal dengan UMKM, ekonomi kreatif.
3: Menurut Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga, pemerintah rutin mengadakan festival dan pameran lokal. Momen ini tentu akan menjadi ruang bagi para UMKM lokal untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Senada dengan itu, Fauzia, salah satu pengelola rumah BUMN Pertamina mengatakan, selain melakukan pendampingan bagi UMKM memperoleh legalitas, pihaknya juga membantu proses pemasaran melalui gerai rumah BUMN Pertamina, bahkan hingga pemasaran keluar daerah.
5: Dari rumah BUMN Pertamina itu memang pendamping UMKM memang fokuskan baik segi legalitas, pemasaran. Nah, kalau misalkan tidak ada kegiatan kami itu memasarkan produk itu di rumah BUMN. Sama kami juga mencari peluang di kabupaten tetangga.
3: Rumah BUMN Pertamina termasuk jaringan yang ada di wilayah Tojo Una-Una, tidak hanya untuk pusat edukasi dan pengembangan ekonomi digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal, namun kegiatan pemasaran produk UMKM hingga ke daerah-daerah tetangga menurut Fauzia merupakan dukungan penuh rumah BUMN Pertamina untuk kelangsungan produksi-produksi UMKM lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtuk Kahu, editor pelaksana Ika Dek Andika, dan saya Dinda Kurnia Keslami, sekaligus rekan yang bertugas di Lintas Sultan pagi ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu. Karena informasi dan inspirasi, senang sekali Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya. Tadi kita baru saja mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah ini ya, dan akan dilanjutkan dengan program-program dan informasi lainnya tentunya dari Pro 1. Dan pagi hari ini pendengar, kita hadirkan informasi ini ya, mengenai cek fakta, hoax atau fakta ini. Dan tentunya bersama dengan Dinda kita akan hadirkan informasinya, melansir langsung dari Komdigi ini ya, website resmi dari komdigi.co.id, di mana sekarang ini banyak sekali hoax ya, apalagi kita ketika tidak jeli seperti itu. Jadi kita akan hadirkan informasi ini, banyak sekali yang sudah diberikan di websitenya Komdigi ini ya, terutama salah satunya adalah ada informasi di media sosial dengan dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan. Waduh, jadi beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan ini. Jadi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ini ya, dan dilansir langsung dari kompas.com setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan dari antaranews.com dengan berjudulnya hoax dapur MBG, hoax nih ya, MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan, yang tayangnya pada 14 Februari 2025. Dan menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukanlah perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Waduh, ini jauh sekali ini ya dengan apa yang diberitakan judulnya, dan kemudian ternyata adalah foto yang ada di India. Nah, selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media Dene Bulletin atau @DeneBulletin pada 23 Desember 2025. Dan keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Nah, untuk itu pendengar, kita harus jeli ini ya, jangan sampai kita termakan hoax, karena luar biasa ini. Kalau hoax sudah kita sebarkan kemana-mana, maka akan memberikan informasi yang tidak benar, dan tentunya akan memberikan penggiringan opini juga ini ya. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi, karena kita akan hadirkan informasi lainnya mengenai fakta juga ini, termasuknya ya, cek fakta, hoax atau fakta. Tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi akan Anda ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Palu. Karena informasi dan inspirasi di kopi Anda pagi hari ini, tentunya dengan topik kita yang luar biasa ini ya. Kita akan berikan di Sulteng menyapa nanti juga. Koperasi Merah Putih hadir, bagaimana nasib BUMDES ini ya, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini pendengar. Dan kehadiran Koperasi Merah Putih sebagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa ini ya, dengan membawa harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Dan program ini digagas untuk memperkuat distribusi pangan, memperluas akses permodalan, hingga mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Di tengah semangat membangun ekonomi dari desa, muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan ini, yakni bagaimana posisi dan masa depan badan usaha milik desa atau BUMDES yang selama ini lebih dahulu hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Nah, BUMDES selama ini dibentuk sebagai instrumen desa dalam mengelola potensi usaha, meningkatkan pendapatan asli desa, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat begitu ya. Namun dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang bergerak juga di sektor ekonomi masyarakat, tentunya muncul kekhawatiran yang terjadinya, yang akan terjadinya gitu ya, tumpang tindih peran atau persaingan program hingga perebutan ruang usaha di desa. Dengan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa maupun dari desa setempat begitu ya, agar mampu membangun pola sinergi bukan kompetisi tentunya. Dan di sisi lain, sejumlah pihak menilai kehadiran Koperasi Merah Putih justru menjadi peluang baru apabila mampu dikolaborasikan dengan BUMDES ini. Keduanya dinilai memiliki kekuatan berbeda yang dapat saling melengkapi dan membangun ekonomi desa yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Desa hari ini bukan lagi sekedar halaman belakang pembangunan, melainkan beranda masa depan Indonesia. Dan disanalah denyut ekonomi rakyat dipertaruhkan antara harapan baru dan kemampuan menjaga yang telah lama dibangun. Nah, untuk itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa ini juga diharapkan mampu menyusun regulasi dan pembagian peran yang jelas, agar keberadaan kedua lembaga tersebut tidak saling melemahkan begitu ya. Transparansi pengelolaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta keberpihakan pada kebutuhan masyarakat menjadi kunci utama. Sebab pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang lebih dominan di desa, melainkan sejauh mana kehadiran lembaga ekonomi itu benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang kini menatap masa depan dengan penuh tantangan yang semakin kompleks ini ya. Untuk itu pendengar, di kopi Anda pagi hari ini 19 Mei 2026, kami memberikan ruang untuk pendengar semua berdiskusi bersama ini ya, memberikan komentar dan opininya tentunya di kopi Anda. Bisa melalui line telepon kami atau bisa langsung di WhatsApp kami di 0811 45 60 3908. Dina memberikan ruang untuk pendengar semua untuk bergabung, kita berdiskusi bersama, berikan opininya di kopi Anda pagi hari ini. Silahkan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di kopi Anda pagi hari ini, komentar dan opini Anda tentunya kami berikan ini ya untuk pendengar semua, ruang memberikan komentar dan opininya di topik kita pagi hari ini. Silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita, yakni Koperasi Merah Putih hadir, bagaimana nasib BUMDes ini ya. Silakan bergabung bersama kami untuk memberikan komentar dan opininya, karena nanti kita akan juga bahas ya ini ya di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI SP Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una ini ya, yang akan dipandu langsung dengan rekan saya Novian, dan akan menghadirkan narasumber langsung ini ya dari Ampana. Tentunya ada dari Ketua Koperasi Merah Putih dari Desa Sumoli ini ya, dan ada juga Direktur BUMDes Samba Araya Desa Sumoli juga ini. Untuk itu pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini.

0: Baik pendengar, masih di kopi Anda. Di pagi hari ini kita akan terhubung dengan pendengar kita ini ya. Halo, assalamualaikum, kopi Anda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Bersama Mbak Dinda ini.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Iya, saya dari Kawatuna.
0: Iya, Pak. Pak siapa ini di Kawatuna?
1: Iswan.
0: Pak Iswan. Iya. Pak Iswan di Kawatuna. Iya.
1: Mbak Dinda. Sekarang saya dipanggil Isman.
0: Oh.
1: Iswan.
0: Iya, baik Pak Iswan ini ya Pak ya dari Kawatuna. Silakan Pak Iswan untuk komentar dan opininya terkait dengan topik kita di pagi hari ini.
1: Ya, topik kita masalah kooperasi merah putih ya Bu.
0: Betul, kooperasi merah putih hadir ini ya.
1: Iya, jadi kalau di desa itu ada kan bumdes di sana, badan usaha milik desa. Kemudian ada juga dana ADD itu sekitar 20% untuk dana ketahanan pangan. Jadi sudah banyak sekali di desa itu kurang yang kita kan sumber daya orang-orang yang ditempatkan untuk mengelola di situ. Dia paham kah ini fungsi bumdes? Dia paham kah ini apa yang dikerja di ketahanan pangan 20% dana desa itu? Dia paham kah di koperasi merah putih ini apa sebenarnya fungsi dan tujuannya? Jadi masing-masing peran di situ harus dimengerti, Mbak Dinda. Soalnya begini, kalau tidak mengerti orang yang ditempatkan di situ, Mbak Dinda, biar kooperasi dari langit itu tidak akan baik. Dulu kita punya kooperasi unit desa sampai dijuluki ketua untung buluan. Kan itu juga macet, karena orang-orang yang ditempatkan di dalam, bekerja di dalam itu, sumber dayanya pas-pasan lah. Sehingga ide saya untuk selanjutnya, bagaimana dilatih dulu orang yang memegang ini, atau sekurang-kurangnya di situ itu ada apa namanya semacam yang membina itu ada dari perekonomian. Karena ini sudah banyak sekali macam dana desa itu yang 20% untuk ketahanan pangan itu mungkin kepala desa bersama perangkatnya tidak paham apa sebenarnya item-item yang dikerja di dalam di ketahanan pangan. Karena arti sebenarnya ketahanan pangan itu bagaimana masyarakat ketika memerlukan sembako atau yang lainnya itu ada pada saat dibutuhkan, terjangkau dan berkesinambungan. Sehingga dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Berapa banyak itu? Kalau 2 miliar berapa? Sehingga koperasi itu datang di sana itu mungkin lebih menunjang lagi kalau yang memegang koperasi ini orang-orang yang berhidung di bidang ekonomi, sehingga bumdes itu apa bisa memberikan membuat proposal bagaimana selain dana desa dia juga minjam ke koperasi unites apa ke koperasi merah putih itu. Ini yang saya pelajari ini dari berapa tahun ini, saya sudah lama ini sudah lama ini ke di desa-desa ini. Bumdes itu semacam tidak berfungsi. Sehingga saya khawatir di bumdes saja sampai sekarang ini sudah berpuluh-puluh tahun ini orang yang ada di dalam memegang bumdes itu tidak paham apa sebenarnya fungsi saya di dalam bumdes ini, apa yang saya kerjakan. Kepala desa juga tidak tahu, perangkat-perangkat desanya juga tidak tahu. Ini permasalahannya ini. Ada lagi koperasi. Kalau koperasi yang dipilih tidak ada di situ itu pembina dari ekonomi, fatal jadinya. Koperasi kemarin fatal. Fatal, tidak akan berkembang. Padahal bantuan di desa itu

0: ada hasil dari petani, mungkin dia kopi, dia menjadi perantara menjual dan membeli, sehingga petani dalam hal ini bukan mengerjakan itu apa yang dikerjakan ketahanan pangan atau apa yang disibukkan di desa itu, tetapi mengharap bantuan, selamanya bantuan. Jadi petani kita manja, masyarakatnya kita manja. Catatan Mbak Dina, semua masyarakat itu, semua masyarakat itu sudah tergabung di dalam kelompok tani. Jadi kelompok tani ini tidak ada ADRT-nya, tetapi ini pembentukannya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 88 kalau saya tidak salah. Ini sangat berfungsi karena di dalam ini masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tidak punya KTP, tidak punya NIP, tidak akan terbaca dan tidak akan terbaca keluar. Nah, sehingga para pendengar semua yang berkecimpung, yang tahu hal ini, tolong dibantu di desa itu. Dibantu di desa itu, apalagi koperasi ini harus ada pembina ini, harus ada yang teropong. Mampukah koperasi ini menanggung ini? Saya tertujunya di Bumdes. Sudah lama itu Bumdes, Pak. Sudah lama, sudah puluhan tahun. Itu saja Mbak Dina. Jadi sumber daya manusianya ini harus betul-betul tahu. Suatu institusi itu, kalau sumber daya yang memegang suatu institusi tidak tahu arahnya ini, apa fungsinya, apa maknanya, sama saja dengan koperasi desa itu saja Mbak Dina.
1: Baik.
0: Saya Iswan, jadi saya mohon maaf juga kepada seluruh pendengar. Kalau agak tajam, seperti orang bijak mengatakan, kalau pisau melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat harus dicari. Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Iswan, terima kasih untuk komentar dan opininya. Kita akan terhubung kembali dengan pendengar kita ini ya, mengenai topik kita di pagi hari ini untuk koperasi merah putih hadir ini, bagaimana nasib BUMDES. Kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, assalamualaikum, kopi Anda.
2: Halo, assalamualaikum, kopi Anda.
1: Iya,
2: selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Amin ya rabbal alamin.
2: Dengan Pak Arfan di Sigi.
1: Pak Arfan di Sigi, ya. Sehat selalu, amin. Saya juga untuk sekeluarga ya. Ini ya Pak Arfan ya.
2: Amin, insyaallah.
1: Iya, silakan. Jadi, Pak.
2: Iya. Ya. Tema kita pagi hari ini sangat menarik. Ini mengenai koperasi merah putih masih sangat viral ini masyarakat. Kemarin ada hal menarik ini waktu perekrutan apa anggota koperasi kemarin. Ini kan masyarakat ketika mendengar nama koperasi baik di daerah saya, ketika mendengar nama koperasi ini dibentuk oleh pemerintah pusat, program Bapak Presiden kita, terbesit dalam benak masyarakat adalah bahwa ada pinjaman uang di situ. Mereka sudah berpikir, oh ini ada pinjaman uang, karena saat sekarang ini kan di daerah-daerah kita ini kan kalau bicara koperasi pasti kredit. Pemahaman masyarakat pasti kredit. Karena banyak sekali koperasi-koperasi yang masuk ke situ yang memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil, penjual pisang goreng. Jadi ketika pemerintah desa mensosialisasikan ini, pengurus koperasi masyarakat, mereka berbondong-bondong datang. Ini karena saya ikut kemarin, berbondong-bondong datang. Itu, telah mendengarkan penjelasan dari pengurus, mereka heran, oh koperasi sepertinya pikirannya mereka sudah ada. Pas setelah sosialisasi itu, ada pembagian uang, pemberian kredit kepada mereka. Nah, persoalan sekarang di desa ini, khususnya kami di sini, kecamatan ya Tinggi Barat lah, secara umum lah, hampir semua desa itu, anggota koperasinya belum mencapai target yang diharapkan. Malah ada desa, anggota koperasinya itu mungkin hanya sekitar puluhan orang sampai saat ini. Ini yang jadi persoalan. baru pembangunan gerai koperasi ini, desa-desa itu persoalan lah.

0: mereka tidak memiliki lahan untuk itu, jadi tidak bisa membangun gerai koperasi. Sedangkan pemerintah pusat sudah memotong dari dana desa yang kalau tidak salah sekitar 60% dipotong dari dana desa. Walaupun desa itu belum memiliki lahan untuk membangun gerai. Jadi desa ini untuk tahun tidak menerima dari hutan itu secara gitu. Persen kayak desa kami ini sudah, kalau desa kami memang sudah dibangunkan gerai, sementara pembangunan sekarang sekitar 8% dan lagi akan selesai. Ya, jadi persoalan kami ini sudah melakukan rapat jawara tahunan pertama kemarin sudah lakukan, tapi ini koperasi belum berjalan, tapi musyawarah tahunan sudah dilaksanakan. Nah, instruksi dari pemerintah, makanya sudah dilaksanakan. Nah, musyawarah itu malah pun semuanya soal ini. Alasannya ada, alasannya karena rencana pemerintah ini. Ada lagi apa? Ada lagi rencana untuk mengangkat operasi. Kemudian. Angka pengukuran sekarang ini mereka mengeluh kami saja belum mendapatkan laporan. Apa pekerjaannya nanti? Pekerjaan kami sebagai apa? Yang mereka sebagai apa? Ini jadi persoalan. Nah, ini mungkin kami minta kepada pemerintah. Saya tidak katakan pemerintah kabupaten atau provinsi pusat, hanya katakan pemerintah. Tolong ini pengurus koperasi ini diberikan pemahaman tentang koperasi, berikan pelatihan bagaimana itu koperasi, terutama mengenai keuangan. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu harapan saya kepada pemerintah. Jadi bukan koperasinya tidak baik, bukan koperasinya sangat baik, karena koperasinya kan dari anggota untuk anggota. Jadi kalau anggotanya memahami ini uang yang kita kumpul untuk kepentingan usaha kita dan kembalikan kepada kita juga, pasti mereka akan mau koperasi. Nah, perlu saya informasikan kembali bahwa di desa ini, hampir semua desa khususnya kecamatan Pak Sigi Barat ini, di Barat ada desa yang bahkan anggota koperasinya hanya puluhan orang, belum mencapai. Ini sudah tahun berapa ini? Ya, jadi persoalan. Tolong dari dinas terkait lakukan pelatihan, berikan pemahaman kepada masyarakat. Adakan ulang sosialisasi, mari kamu. Mungkin dari kabupatennya, dari dinas koperasinya, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berkooperasi itu adalah baik. Kira-kira seperti itu. Disinggung mengenai BUMDES tadi. Kalau BUMDES ini dia terpisah dengan koperasi. Kalau BUMDES dia dananya dari dana desa, kalau koperasi dari anggota dana ini berbeda. Ini juga persoalan, BUMDESnya juga bahkan ada BUMDESnya uangnya sudah digelontorkan, malah uangnya dia tahu kemana ruginya, jadi persoalan. Jadi dimohon kepada pemerintah adakan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Jangan hanya anggota koperasi yang dipilih itu mensosialisasikan kepada masyarakat, karena mereka mengenai koperasi belum memahami betul. Tolong dari dinas koperasi ini yang turun ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak nih ya untuk komentar dan opininya. Langsung juga ini melihat dari Kabupaten Sigi tadi ya. Dan pendengar, silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Kopi Anda pagi hari ini, silakan berikan komentar dan opini Anda tentunya untuk pendengar semuanya ini ya. Karena untuk topik kita di pagi hari ini luar biasa ini ya, seperti apa pembahasannya dan opininya dari masyarakat mengenai koperasi Merah Putih hadir dan nasib BUMDES seperti apa juga ini ya. Kita terhubung dengan satu pendengar kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Kopi Anda.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa, di mana ini?
2: Pak Sofan.
1: Oke. Pak Sofan, silakan berikan komentar dan opininya, Pak Sofan.
2: Iya, makasih ya. Bicara koperasi tentunya bicara terkait dengan perbaikan ekonomi masyarakat ya. Karena prinsipnya koperasi dibentuk untuk dan oleh anggota ya, seperti itu ya. bagaimana dia merekrut anggota sebanyak-banyaknya, kemudian ya bagaimana dia mensejahterakan anggotanya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ya model koperasi Kopdes ya, Kopdes Gel ya, koperasi desa ataupun kelurahan yang dibentuk saat ini ya, yang dinamakan Koperasi Merah Putih. Ini mulai bangunannya saja dibangun oleh pemerintah ya, tidak ya, saya lihat ya. Ini bangunan saja dibangun oleh pemerintah. Kemudian yang membentuk itu adalah pemerintah. Kemudian juga yang membuat akte notaris itu adalah pemerintah. Jadi seakan-akan koperasi ini adalah koperasi pemerintah ya, kalau menurut saya, meskipun anggotanya adalah masyarakat, dipilih oleh masyarakat, tapi mulai dari fasilitas sampai proses-prosesnya itu dilakukan oleh pemerintah. Yang jadi pertanyaannya, di mana kebebasan seorang pengurus, kemudian bagaimana masyarakat ya, kalau misalnya koperasi ini ada.
1: Halo. Halo Pak Sofian, masih terhubung bersama kami ini?
3: Halo.
1: Iya, halo. Iya.
2: Ya,
1: silakan, Pak. Dilanjut kembali, Pak.
2: Kalau begini prosesnya, ini pasti akan diintervensi oleh pemerintah. Karena informasi yang beredar itu, ini koperasi ini akan diberikan dana penyertaannya, kalau dulu saya lihat itu kan besarannya sekitar 3 miliar ya, mulai dari fasilitas sampai mungkin modal usaha. Kalau dia milik pemerintah. Halo?
1: Iya, halo? Halo. Iya, sudah terdengar ini, Pak.
2: Iya. Otomatis ya, intervensi pemerintah sangat besar ya. Intervensi pemerintah akan besar ya. Ini kan hal yang sangat miris ya, ketika misalnya masyarakat anggotanya dipilih oleh masyarakat, kemudian pengurusnya juga dipilih oleh masyarakat ya, dan ya, itu kan kemarin proses pembentukan saya ikuti. Tetapi fasilitas dan semua yang ada itu adalah dikendalikan oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, ini yang hal yang menjadi miris. Sebenarnya koperasi ini milik siapa ya? Koperasi ini milik negara atau memang koperasi ini adalah milik anggota, seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saat ini ya. Kita lihat ya pengelolaannya juga. Saya lihat yang membangun ini infrastrukturnya TNI, saya lihat yang mengawasi tentara. Nah, kurang lebih dengan MBG yang terlibat situ, aparat penegak hukum semua saya lihat itu yang menjadi pelaksana dan penanggung jawabnya. MBG juga seperti itu, kemudian juga Koperasi Merah Putih ya, seperti itu. Jadi kebebasan ataupun hak sepenuhnya kepada masyarakat itu tidak bawa kendali oleh ini.
1: Sofan. Oke, baik, terputus ini ya. Dan pendengar, untuk kopi Anda di pagi hari ini kami berikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opini ya tentunya. Tapi setelah sesaat ini kita akan dengarkan dulu ILM dari produksi RRI Palu.
4: Adik, ayo makan ya. Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Wah, ada nggak nafsu makan?
5: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
4: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
5: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi masih di kopi Anda bersama Dinda. Silakan berikan komentar dan opini Anda di topik kita pagi hari ini. Koperasi Merah Putih hadir, bagaimana nasib BUMDes ini ya? Kita terhubung dengan pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kopi
1: Anda. Iya. Anda. Dengan siapa, di mana?
2: Iya. Saya ini Safri dari sini ya.
1: Oke, baik ya, Pak Safri.
2: Dengar-dengar lagi. Ingin mau bergabung lagi ini.
1: Silakan Pak Safri.
2: Bicarakan koperasi ini apa yang sudah dibicarakan dari teman bertanya. Yang pertama berkomentar, kedua, ketiga dan seterusnya. Saya sangat mengapresiasi ya. Ya memang betul Bu, ini kalau namanya urus apa yang urus koperasi ini Merah Putih ya. Ya saya kira ini pengurusnya ini artinya ini bukan cerita orang ya. Cerita yang saya dapatkan di desa kan orang kampung ya, bahwa koperasi desa itu yang berapa itu yang tidak berhasil, koperasi yang dulu-dulu itu yang jadi pengurus di Merah Putih lagi. Saya bilang bagaimana kalau mau bisa mengurus koperasi kalau ini orang-orangnya saya juga kan ya, kalau di Jawa sana koperasi itu tidak usah heran, mungkin lebih dari perusahaan-perusahaan daerah PT apa semua. Karena memang mereka sebelumnya dilatih. Bagaimana kalau kita di kampung sana dilatih? Ada orang itu juga yang ketua koperasi yang tekor, yang uang tidak tahu lari kemana itu, ya itu yang jadi kata ketua koperasi Merah Putih lagi. Ya saya ingat itu kalau Pak Andi katakan Andi pas sarjana hukum itu kaude, ya artinya ketua untung duluan. Ini saya kuat di situ kan. Jadi saya kira tidak, saya mau nuduh siapa-siapa. Nah, memang Bu, koperasi namanya koperasi desa itu ya Merah Putih, apalagi ini Merah Putih ini sudah kacau, ini ada koperasi ini ya, ini kan gerakan ekonomi yang beranggotakan masyarakat ya, tentunya tujuannya itu pemenuhan kebutuhan pokok ya, kalau tidak salah saya gitu ya. Nah, kalau BUMDes ini kan resmi itu milik pemerintah desa, ini jelas milik pemerintah desa dan memang diawasi oleh masyarakat. Nah juga untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa itu ya, seperti pertanian, nelayan, perkebunan, peternakan dan usaha kecil menengah lainnya ya. Saya kira itu kan tujuan yang dominan, ini pengembangan di bidang-bidang ini yang dominan di pedesaan. Ada di, saya kira dua wadah ini Bu ya, BUMDes dan Merah Putih ini kan meningkatkan pendapatan desa, saya kira itu sasarannya untuk bisa dapat PADM. Nah, saya cuma khawatir Bu, ini terjadi tumpang tindih. Ya, jadi seharusnya ya keduanya ini dirancang untuk saling melengkapi dan berkolaborasi ya dalam menggerakkan ekonomi desa. Nah, harus ada skema. Ya, harus ada skema manajemen agar tidak bersaing. Nah, jadi yang dihindari ini adalah tumpang tindih atau perebutan pangsa pasar ya. Nah, jadi menurut saya Bu, harus ini dibagi peran ya, berkolaborasi. Nah, koperasi difokuskan sebagai unit usaha di bawah koordinasi BUMDes. BUMDes ini sebagai penyedia fasilitas logistik, gudang, transportasi dan sebagainya. Saya kira BUMDes ini kan sudah lumayan untuk di desa. Ya. Nah, kemudian modal BUMDes untuk pemerintah itu dari pemerintah desa ya, melayani kepentingan umum, mengelola aset desa. Koperasi Merah Putih ini lain ya, yang bermodal dari masyarakat, anggota desa. Sasarannya kesejahteraan anggota, simpan pinjam dan penyedia kebutuhan pokok. Jadi saya khawatir Bu ya, ini saya lihat sudah terjadi, enggak usah jauh-jauh. Di tetangga saya saja ini, di koperasi ini sudah terjadi kumul, sudah beli mobil. Cerita apa yang mau dilaksanakan? Gedungnya bagus, cerita apa yang mau dilakukan? Ya, saya dulu pengalaman saya, Bu, satu menit lagi ya. Pengalaman saya dulu ketika saya pulang sekolah dari Jogja dulu, ada persoalan dulu itu peternakan pada kolap semua, mm-hmm. karena bahan makanan 75-80% itu mahal. Nah, saya buka koperasi peternakan. Bayangkan koperasi peternakan, Bu, saya rakit sendiri bahan makanannya dan itu bisa bersaing dari Pulau Jawa. Tetapi karena saya tidak punya modal besar, dihantam oleh pemodal besar. Ya, dihantam saya kiri kanan, aku sampai saya minta bantuan pemerintah kota. Saya harus begitu, cari peluang pasar, jangan rame-rame bikin nasi kuning, rame-rame jual nasi kuning. Jangan rame-rame pisang goreng, rame-rame pisang goreng. Coba cari potensi pasar sesuai sumber daya alam yang ada. Itu yang dikelola. Terima kasih, Bu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin Pak Amir mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk komentar dan opininya dari Pak Syafri nih ya. Syafri dari C. Silakan untuk pendengar berikan komentar dan opini Anda kembali tentunya di Kopi Anda pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, Kopi Anda.
3: Waalaikumsalam, Kopi Anda.
1: Iya, iya, dengan
3: Arnold.
1: Oke, baik. Ya. Pak Arnold di Bumi Sagu, ya. Silakan, Pak Arnold.
3: Tidak terlalu panjang lebar. Karena tadinya sudah saya dengarin Pak Syafri, masalah di daerah-daerah memang kalau masalah bundes yang ada di desa dengan koperasi merah putih itu kan dua api kan itu kan. Tapi kalau mau dipikir itu di desa berapa penduduk di situ kan tidak mungkin dominan penduduk situ besar, itu kan kecil itu kan lingkungan-lingkungannya kecil, dan tidak seluruhnya juga itu petani atau apa usaha kan itu. Sebenarnya nggak keseluruhannya kan itu penduduk di situ punya usaha kan. Nah, saya perhatikan ini bundes sebenarnya penetapannya sudah lama itu kan, badan usaha desa kan itu sudah lama itu karena dia merangkul yang mana-mana itu warga di situ, masyarakat di situ itu bisa terapit, bisa terangkul oleh bundes usaha kan. Nah, usaha itu kan dia mau meningkatkan usaha di situ, apa yang dibilang Pak Sapri itu memang menghasilkan pendapatan daerah juga itu. Tapi kalau saya berpikir diapit lagi dengan koperasi, berapa sih penduduk di situ yang banyak mau yang punya usaha, iya kan? Sementara di daerah Pantai Timur itu memang antara dua, laut dan gunung. Itu daerah perkebunan dan perikanan. Itu daerah sana memang. Saya tahu itu. Tapi yang mana yang harus dirangkul? Koperasi Merah Putih dengan badan usaha desa, apakah dia bisa merangkul petani di daerah di atas atau perikanan yang ada di laut? Iya kan? Yang mana sebenarnya? Sementara koperasi merangkap sebagai distributor warung, kios-kios kecil kan, itu membangkitkan hasil-hasil usaha di situ. Dan yang saya tahu, Bunda Dina dulu, saya tahu itu daya beli di desa itu kurang begitu memadai, kurang begitu lengkap dulu. Nggak tahu lah sekarang kalau memang sudah terjadi tunai-tunai kan, kalau dulu kan masih istilahnya barter. Itu barter kan istilah dulu itu, barang tukar barang, iya kan? Nah, tanya, itu koperasi Merah Putih itu memang betul itu apa yang dikata Pak Sopan tadi itu benar juga intervensi pemerintah kan? Nah, yang susah nanti apakah bisa bertahankah dia juga ini Merah Putih, karena Partai Gerindra itu anggota-anggota itu ada di situ semua yang memegang itu koperasi Merah Putih. Nah, termasuk yang dikatakan Pak Sopan tadi itu ada TNI yang rangkul juga di situ kan. Nah, ini sangat berbahaya sama sekali ini. Masalahnya kan yang tidak tahu masalah koperasi, nah, mungkin pasal 36 dia bilang pasal 32. Nah, ini sangat berbahaya ini. Dia tidak tahu perekonomian kan, koperasi kan, susunan koperasi kan. Nah, ini sangat luar biasa ini. Saya memberikan komentar, artinya ya tidak relevan juga, tidak begitu banyak memberikan motivasi yang bagus karena masih ada di masyarakat yang lebih dari saya itu memberikan kelengkapan, iya kan? Nah, tapi yang jelas saya tahu koperasi Merah Putih dengan bundes itu sudah mulai nampak persaingannya, itu sudah mulai nampak. Terutama yang ada di daerah Kabupaten Donggala dan daerah Kabupaten Sigi, iya kan? Nah, ini tolak belakang ini, karena apa? Yang dulu di koperasi Merah Putih itu bukan orang koperasi, tapi orang partai yang tidak tahu sama sekali latar belakang undang-undang kan, bagaimana usaha apa semua. Mereka tahu itu hanya merangkul sebagai distributor, distributor usaha-usaha kecil macam gas. Apalagi saya dengar di berita tadi itu masalah apotik kan, obat. Ya mungkin bisa saja. Tapi jangan cuma itu yang dikembangkan. Kalau di desa-desa itu, kembangkanlah pupuk. Pupuk ini yang langka. Pupuk itu yang sangat luar biasa langkanya. Ada tapi mahal. Apakah itu bisa dirasuk kedua-duanya, badan usaha desa deh, koperasi merah putih. Sementara koperasi merah putih itu kan baru. Badan usaha desa itu kan sudah lama. Jadi sangat berpengalaman. Cuma manajemennya harus dirubah. Skillnya di situ, skema yang ada di situ, itu harus dirubah itu di Bundes. Jangan selalu ada persaingan. Di mana ada Bundes, di situ ada merah putih. Itu kan sudah sangat nampak sekali kan, dobel-dobel kan. Nggak boleh. Kalau ada Bundes ya, bagaimana caranya Bundes itu ditingkatkan SDM-nya masyarakat di situ. Karena koperasi dipilih oleh masyarakat, bukan berarti orang-orang Gerindra yang di situ. Masyarakat yang mana? Yang mengatasnamakan masyarakat ternyata bukan. Nah, apa yang dikata Pak Sopan itu saya sangat mendukung sekali itu. Itu intervensikan pemerintah itu yang sangat berbahaya. Begitu saja, mudah-mudahan Bundes jangan tertindih dan tertindas oleh para koperasi merah putih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, seperti yang disampaikan oleh masyarakat kita tentunya ya, komentar dan opininya bermacam-macam ini, dan nanti akan dibahas juga ini langsung ini ya di Sultan Menyapa bersama RRI SPM Pana, di mana akan menghadirkan juga ketua dari Koperasi Desa Merah Putih ini ya, Desa Sumoli, dan juga akan hadir juga ini direktur dari BUMDes sendiri, Samba Araya, Desa Sumoli juga. Dan untuk itu pendengar, kita akan dengarkan seperti apa ini ya, karena memang dari pihak BUMDes-nya sendiri dan dari pihak Koperasi Desa Merah Putih ini pasti akan menjawab juga mungkin untuk pertanyaan dari pendengar semua tadi yang sudah memberikan komentar dan opininya. Dan pendengar, tidak terasa ini ya waktu kita di Kopi Anda, 3 menit lagi nih pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tapi setelah ini kita juga akan membuka komentar dan opini Anda sesi 2 setelah Warta Berita tentunya. Dan yang belum bergabung ini nanti boleh kita bergabung kembali. Kita berikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional.